0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Edi.
0: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
1: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
0: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
1: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi. Saya
0: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
1: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
0: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak.
1: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
0: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
7: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang! Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
0: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
2: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Kit, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Rod, ada apa lagi sih, Pak?
3: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
2: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
3: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
2: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
3: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
2: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
3: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
2: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
3: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
2: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
4: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAF.

0: Iya, Vira.
1: Ikan-ikan apa yang bikin baper?
0: Ikan stop loving you.
1: Ngarang, ngarang.
2: Ya enggak lah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 2 minggu minum obat Habutop langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan ngasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota Tangga.
1: Sini, Neng.
2: Iya, gimana, Pak?
1: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang Bapak nggak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
2: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap Bapak minum.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eja. Gimana kabarnya di pagi ini, hari Senin ya, di awal pekan, hari ke-28 bulan September 2026. Ya, mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya, Mita Eja, dan juga yang sudah mulai aktivitasnya, pekerjaan mungkin dari subuh tadi atau dari jam 6, dari jam 7. Ya, semoga masih lancar ya, sesuai rencana ya. Sampai sekarang sudah jam 8 lebih 7 menit. Dan alhamdulillah pagi ini bisa jumpa lagi di Info Sehat Aja. Biasa bareng produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, ada Teh Moro, ada apalagi Madu Anak, Vitapedia, dan ada Eksa Cacing Otipus ya, silakan. Semua produk Denatur bisa dibeli di sudah ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Baik, di awal pekan ini info sehat kita tentang sakit pinggang ya. Sakit pinggang, Mita Eca, adalah sakit pada punggung bagian bawah atau samping. Penderita sakit pinggang bisa mengalami sakit yang hilang timbul atau terus menerus pada salah satu sisi pinggang atau keduanya. Sakit pinggang, Mita Eca, paling sering disebabkan oleh cedera otot atau sendi di area pinggang. Bisa akibat posisi tubuh yang salah, mengangkat benda berat, atau melakukan gerakan secara berulang. Sakit punggung bawah ini juga bisa disebabkan oleh gangguan pada organ ginjal, infeksi, atau masalah tulang belakang. Ya, nanti kita bahas penyebab sakit pinggang, kemudian sakit pinggang pada masa kehamilan, gejalanya, kapan harus ke dokter, pengobatan, dan pencegahannya ya. Ya, tetap di Info Sehat RCA ya, biasa sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya, masih banyak waktu, ada 50 menit ke depan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos pertos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku aya nasaranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi eunceu.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tapi Budak Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuh anana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing saha wae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Kembali minta aja ke info sehat pagi ini tentang sakit pinggang ya. Selanjutnya penyebab sakit pinggang. Minta aja dalam banyak kasus sakit pinggang terjadi akibat cedera pada otot pinggang. Cedera seringkali disebabkan oleh gerak pinggang yang tiba-tiba dan berulang. Misalnya saat bermain golf atau karena mengangkat benda yang terlalu berat. Sakit pinggang juga bisa terjadi akibat duduk terlalu lama, terutama bila salah posisi duduk dan kursi yang diduduki tidak nyaman. Pada anak-anak, bisa saja sakit pinggang bisa terjadi akibat sering membuat tas punggung yang terlalu berat. Kemudian faktor lain yang dapat meningkatkan risiko terjadinya sakit pinggang, terutama pada orang dewasa, diantaranya berusia 30 tahun ke atas, memiliki berat badan berlebih, dan kurang berolahraga. Selain cedera, sakit pinggang juga dapat terjadi akibat gangguan pada organ di tulang belakang atau gangguan pada organ di bagian tubuh lain. Gangguan pada saraf tulang belakang yang dapat menyebabkan sakit pinggang meliputi peradangan pada sendi di tulang belakang, saraf kejepit akibat penonjolan bantalan tulang belakang, kemudian pengikisan bantalan tulang belakang akibat proses penuaan, penyempitan ruas tulang belakang atau stenosis spinal, kemudian cedera tulang belakang akibat terbentur atau kecelakaan, kelainan pada lengkung tulang belakang ya seperti kyphosis, lordosis atau scoliosis, dan spondylolisthesis. Kemudian mitra aja gangguan pada organ di bagian tubuh lain juga dapat menyebabkan sakit pinggang. Pada kondisi ini sakit bisa dirasakan hanya di salah satu sisi pinggang, bisa di kanan atau kiri ya, tetapi bisa juga di kedua sisi pinggang. Beberapa gangguan pada organ tubuh lain tersebut diantaranya infeksi ginjal, pankreatitis, batu ginjal, kemudian endometriosis, usus buntu, dan kista ovarium.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, selamat pagi Mita Aja buat yang baru gabung ya di 2,1 FM. Jam 8 lebih 28 menit ya, masih di info sehat pagi ini tentang sakit pinggang ya. Selanjutnya, sakit pinggang pada masa kehamilan. Mita Aja, sakit pinggang pada masa kehamilan juga merupakan masalah yang sering terjadi. Sejumlah penyebabnya antara lain, pertambahan berat badan yang membuat tulang belakang menekan pembuluh darah dan saraf di panggul dan bekerja lebih keras untuk menopang tubuh. Kemudian yang kedua, pelepasan hormon yang mengganggu jaringan di sekitar pinggang. Ketiga, perubahan postur tubuh yang membuat titik pusat keseimbangan ibu hamil berubah tanpa disadari. Dan satu lagi, perubahan mood yang menyebabkan otot pinggang menegang. Selanjutnya, gejala sakit pinggang. Mita Ece, gejala sakit pinggang dapat berbeda-beda pada setiap penderita, tergantung pada penyebabnya. Penderita sakit pinggang dapat mengalami gejala berupa pinggang pegal, kaku, atau seperti ditusuk, nyeri menjalar dari pinggang ke bokong sampai kaki, nyeri menjalar dari pinggang ke selangkangan dan alat kelamin, sulit untuk bergerak dan berdiri tegak karena nyeri di pinggang, sakit kadang memburuk di malam hari atau saat duduk terlalu lama, sakit terasa memburuk saat membungkuk, mengangkat benda berat atau berjalan, dan tungkai terasa lemah atau mati rasa tergantung pada letak saraf yang terjepit. Sakit pinggang Mita Eca biasanya berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu, terutama yang disebabkan oleh cedera otot. Pada beberapa kasus, sakit pinggang bisa berlangsung sampai lebih dari 3 bulan.

0: Sudah sehat, Ma?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, terima kasih Mitaja masih di info sehat ya bareng Habatop, Mabutopi sama Sultana dan produk lainnya dari Denatur yang bisa dibeli di Sudah Eca, Jagain Agen atau bisa pesan lewat WA. Dan juga jangan lewatkan program lainnya, setelah ini nanti ada lagu-lagu dan nutlawas ya, bisa ikutan lewat WA, telepon, SMS ya. Dan jam 11 nanti ada berita kilas radio ya, berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Garut, Pangandaran ada di kilas radio. Kemudian jam 1 siangnya ada berita Jawa Barat ya, nanti Jabar Now. Baik, kembali lagi infonya tentang sakit pinggang. Tadi sampai di mana ya? Ya, selanjutnya kapan harus ke dokter, Mita aja. Sakit pinggang seringkali sembuh dengan sendirinya. Waspadalah bila sakit pinggang terjadi secara berulang selama 1 bulan dan makin lama makin memburuk meski sedang beristirahat. Segera ke dokter bila sakit pinggang disertai beberapa gejala berikut ya, karena bisa menjadi pertanda kondisi yang serius ya. Ya, jika sakit pinggang disertai gejala demam, kemudian paha mati rasa, tungkai terasa lemah, pinggang sakit saat batuk atau buang air kecil, gangguan buang air kecil atau buang air besar, dan berat badan naik atau malah turun drastis, itu harus segera ke dokter ya. Kemudian, Mita Eca, Anda juga perlu berkonsultasi dengan dokter bila sakit pinggang muncul setelah jatuh atau kecelakaan, atau bila disertai dengan kondisi berikutnya, pernah atau sedang menderita kanker, menderita osteoporosis, pernah menggunakan narkotika suntik, dan mengonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka panjang. Sakit pinggang yang berkepanjangan apalagi disertai dengan sejumlah gejala tadi bisa menjadi pertanda suatu penyakit serius ya. Kemudian Mita Eca, jika selanjutnya diagnosis sakit pinggang ya. Ya, nanti diagnosis sakit pinggang kita simak lagi ya setelah ini. Setelah lagu yang satu ini.

0: Bapak? Kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.

0: nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, waktunya tinggal berapa ini? Tinggal 16 menit lagi, metode di info sehat tentang sakit pinggang ya. Selanjutnya, diagnosis sakit pinggang. Untuk menentukan penyebab sakit pinggang, dokter akan menanyakan tentang karakteristik nyeri yang dirasakan dan apa yang membuatnya makin parah atau membaik. Setelah itu, metode dokter akan melakukan pemeriksaan fisik termasuk memeriksa refleks dan jangkauan gerak pasien. Bila pasien tidak menunjukkan gejala yang serius, dokter bisa langsung memberikan pengobatan. Bila sakit pinggang tidak juga hilang setelah beberapa minggu atau muncul gejala yang serius, dokter dapat melakukan pemeriksaan lanjutan ya, dengan diantaranya tes darah untuk melihat kemungkinan infeksi atau peradangan ya, meliputi hitung darah lengkap, laju endap darah, dan protein C reaktif ya. Yang kedua, pemindaian ya, seperti foto ronsen, CT scan untuk memeriksa struktur tulang otot dan ligamen serta mencari tahu jika ada kondisi pemicu lainnya. Yang ketiga, USG ginjal atau organ reproduksi wanita jika sakit pinggang dicurigai berasal dari masalah di organ tersebut. Dan satu lagi, tes elektrodiagnostik meliputi elektromiografi ya, atau pemeriksaan aktivitas listrik otot, tes konduksi saraf, dan pemeriksaan kecepatan hantaran saraf ke otak. Selanjutnya, pengobatan sakit pinggang. Meta-ECA, penanganan sakit pinggang sebelah kiri maupun kanan tergantung pada penyebabnya. Berikut ini adalah metode pengobatan untuk sakit pinggang, baik yang dilakukan secara mandiri maupun atas anjuran dokter. Yang pertama, pengobatan sakit pinggang secara mandiri. Untuk sakit pinggang yang disebabkan oleh otot yang tegang, penanganannya dapat dilakukan secara mandiri ya, antara lain dengan tetap beraktivitas, kemudian kompres dingin, kompres hangat dengan obat pereda nyeri ya, dengan obat pereda nyeri. Nah, itu pengobatan sakit pinggang secara mandiri, kemudian dengan obat-obatan. Mita ECA, sakit pinggang bisa diredakan dengan beberapa obat yang dijual bebas ya, seperti paracetamol. Kemudian, bila langkah pengobatan secara mandiri tidak bisa meredakan gejala, segera periksakan diri ke dokter. Dokter dapat meresepkan sejumlah obat sakit pinggang berikut ini ya, sesuai kondisi penderita dan penyebab sakit pinggang. Obatnya diantaranya obat pereda nyeri dalam bentuk krim, oral, atau suntik, kemudian pelemas otot seperti baclofen atau eperisone, antidepresan jenis tricyclic ya, kemudian suntik botox untuk menghambat kinerja saraf, dan antibiotik bila terjadi infeksi seperti infeksi ginjal. Itu dengan obat-obatan ya. Kemudian yang ketiga, dengan terapi khusus. Meta-ECA, beberapa terapi khusus yang dapat dilakukan untuk mengatasi sakit pinggang antara lain fisioterapi untuk memperbaiki postur tubuh serta menguatkan dan meningkatkan kelenturan otot pinggang, akupuntur untuk membantu meredakan nyeri, manipulasi tulang belakang untuk memperbaiki posisi tulang belakang dengan memberi pijatan dan tekanan pada punggung dan tulang belakang, kemudian traksi yaitu terapi dengan beban untuk memperbaiki posisi tulang belakang secara bertahap, dan satu lagi terapi listrik yang bertujuan untuk memblokir sinyal rasa sakit di sistem saraf. Berikutnya satu lagi dengan operasi ya. Jenis operasi yang dilakukan tergantung pada penyebab yang mendasari sakit pinggang. Metode operasi yang dapat dilakukan antara lain operasi tulang belakang ya, seperti operasi kyphoplasty untuk memperbaiki tulang belakang yang patah atau laminektomi untuk saraf kejepit. Yang kedua, tindakan untuk mengangkat atau memecahkan batu ginjal. Ketiga, operasi pengangkatan kista rahim atau miom. Dan yang keempat, operasi usus buntu. Meta-ECA, mengingat biaya operasi tidaklah sedikit,

Maka sebagai langkah pencegahan, Anda dianjurkan untuk memiliki asuransi kesehatan yang dilengkapi dengan layanan chat gratis bersama dokter ya. Dengan produk ini Anda bisa berkonsultasi dengan dokter kapan saja Anda inginkan.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.
3: Ya, Mitesya, sudah jam 8 lebih berapa? Ini lebih 50 menit ya, kita tiba di akhir. Di penghujung info sehat untuk hari Senin 28 September 2026 ya. Ya, terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana bisa dibeli di RCA atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA. Lewat nomor 1313458622. Ya, saat ini ada lagu-lagu dangdut lawas sampai jam 11 ya. Bisa ikutan WA, telepon, SMS ya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mida Eca, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya. Ya alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan Sasoy RCA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang rumah 50 Sunengatan Kota Banjar ya. Hari apa sekarang? Hari Senin awal pekan akhir bulan ya. Awal pekan Senin 28 September 2026. Ya gimana Mita Eca kabarnya? Semoga baik ya, semuanya bareng keluarga, bareng orang tersayang, dan juga kerjaannya semoga lancar ya. Tidak ada hambatan yang berarti, tidak ada rintangan yang berarti bisa dilewati ya. Oke, sampai jam 11 lagu-lagu dangdut lawas dari Roma Irama, dari siapa lagi, Epi Tamala atau Ona Sutra, Imam S. Arifin, Isdalia dan kawan-kawan ya. Bisa ikutan lewat WA 081 313 458 622, atau bisa juga telepon SMS 0821-3058-8988 ya. Baik, jam 9 lebih 5 menit sebelum berbuka ini ada siapa? Oh, Teh Bungsu, sok mau on air, Bungsu Bandung, Bungsu Garut ya. Dari mana Bungsu Garut teh? Dari Cikajang itu, sebelah mana Jainal Arif ini rumahnya, Bungsu Garut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Danas Asoy.
1: Dari Habatop.
0: Oh, Bang
1: Arab yang lagi
0: ngetop. Iya, kalau Jainal Arif sebelah mana itu teh, Bungsu Garut?
1: Gak tahu.
0: Oh, tidak tahu ya. Cikajang seluas apa sih Cikajang teh?
1: Pokoknya luas.
0: Oh, ya. Luas ya, tapi Konyol mah ada di mana-mana. Konyol banyak.
1: Ada.
0: Oh, ada ya. So, lagunya
1: apa kabarnya?
0: Kabarnya baik sih, baik, body baik, ya. Baik.
1: Mudah-mudahan sama baiknya.
0: Amin, amin. So,
1: pengen lagunya.
0: Lagunya Sarupaning apa, so? Nah, Cikajang.
1: Kau tetap ku sayang.
0: Kau-nya tulisan O-W apa A-U ayah dek? Kau gitu gimana?
1: Kau tetap ku sayang. Dari Epi Tamala ya.
0: Epi Tamala. So,
1: kirim salam.
0: Buat siapa?
1: Buat yang agak tegas ya.
0: Hmm?
1: Menemukan sosial juga ya. Bareng keluarganya juga.
0: Iya.
1: Buat terus. Mas
0: Herdi.
1: Buat
0: yang
1: juga. Buat
0: siapa lagi?
1: Radio juga gitu. Ya. Buat Mas Dimas.
0: Buat oh, itu mah tuh itu. Pas
1: ya.
0: Kembali atuh itu mah tuh. Halo.
1: Buat yang Obet juga ya. Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Kang Adeng.
0: Kang Adeng.
1: Ismail juga. Ngasih dampak ke Bunda Anya Iqbal juga ya.
0: Sagojot.
1: Buat Mama Desina juga ya. Selamat pagi. Siapa lagi?
0: Sok eta sugan eta dina primbon apa dina Dina Taplak kita ditulis.
1: Buat Kang Darsa juga ya, Mas Tagi juga.
0: Kang Darsa, terus
1: buat
0: siapa? Sok, kita Dina.
1: Pokoknya
0: di Kuman-Kumin. Ke Radio Bes itu jauh dari Bungsu Garut ke Radio Bes itu gimana? Radio dulu, Radio Bes.
1: Jauh.
0: Oh, jauh.
1: Iya, jauh.
0: Berarti
1: pokoknya ini di Kuman-Kumin saja.
0: Ini mah berarti di Alak Paul, gimana?
1: Iya.
0: Ada itu bebasan Alak Paul katanya.
1: Iya. Halo. Saking jauhnya ya.
0: Itu teh 20 obor ke 60 parum gitu. Alak Paul sini tuh ada angka dina bebasan gitu ya.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya
1: ya. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu.
0: Iya.
1: Pokoknya lagi tuh guys.
0: Kebagian apa?
1: Sehat juga bagi
0: amin,
1: juga.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Bungsu Garut Cikajang. Ya aduh, ke tidak tahu Jainal Arif itu ke Radio Base jauh, berarti di Alak Power itu ya. Alas apa Alak sih itu? So, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Asik coy.
0: Asik coy. Gimana?
2: Selamat pagi.
0: Oh, pagi juga Aki. Gimana Walagri, Ki?
2: Alhamdulillah.
0: Kamu
2: lagi ente tunduk.
0: Kalau jam segini teh mulai, mulai patebih waos ini mulai.
2: Ngopi lah, ngopi.
0: Jadi
2: ngopi.
0: Kadang kalau dipoto mirip ku Daniel mungkin.
2: Ngopi lah tuh.
0: Baru itu tuh baru galonnya baru diisi mau. Lagunya apa? Soke.
2: Merana dari
0: Merana, tapi eta jauh ke Walungan, jauh eta.
2: Jauh.
0: Oh, jauh ke
2: Cicai Kang.
0: Merana nya aduh.
2: Halodo.
0: Asak.
2: Merana tara aribak
0: gitu. Oh iya, aduh kela Merana, kela sok dikirimin aki.
2: Yang barusan itu siapa ya? Lupa.
0: Barusan teh Bungsu Garut dari Cikajang tuh, Bungsu Garut.
2: Salam ke Teng Bungsu Garut.
0: Bungsu Garut. Kela Merana dari siapa teh?
2: Megijet.
0: Megijet. Kela.
2: Kalau ada.
0: Kela ke. Soklah nanti dicari benar itu judulnya.
2: Benar Merana. Oh,
0: Merana. Ke. Sok dikirimin.
2: Kirim nggak Mama Devina, Mama April,
0: terus
2: Mama Nelly, Mama Heru,
0: terus
2: Mama Putra, Mama AA,
0: Teh Bunga,
2: Teh Neneng Jeda,
0: terus
2: Mama Kesiki Selama,
0: terus
2: Pak Edi,
0: Sadayana, mau cari lagu dulu.
2: Sim. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bubukannya ini nanti lagi ya. Ada lagu yang dipinta Bungsu Garut ya, dari Cikajang itu. Epi Tamala. Kau, ini kau-nya ejaan SD ini ya, pakai OW bukan EYD ini mah. Kau, segera dibahas. Kau tetap ku sayang.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Ya, tadi lagu siapa? Bungsu Garut tadi. Bungsu Garut dari Alak Power ya. Jika jangan nyincet lagi teh Bungsu ya. Jadi sudah lagunya Kau Tetap Kusayang. Nulis kau-nya tadi teh Bungsu ejaan SD kelas 1 ya. Kau Tetap Kusayang. Ya nanti ada lagu Aki Malabar, Merana, Maggie Ajet ya. Kita ditutup dulu teleponnya, kasihan ini dari subuh. Ada pesan dari Mas Abdul. Mas Abdul Holik, lu jauh dari Pekalongan. Mas Abdul pakai batik tidak? Mas Abdul ini dari Pekalongan pasti pakai batik ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam sana, salam kenal buat yang si siaran. Ini pendengar setia dangdut lama di RCA ya, dari Pekalongan, Jawa Tengah. Laporan ini RCA Banjar sangat bagus diterima di Pekalongan. Atau katingali ini belum ibak ya. Lagunya Kerinduan dari Bang Haji Roma. Makasih kak yang si siaran, salam kenal dan sehat selalu. Ya salam kenal kembali ya buat Mas Abdul Pekalongan. Jelas mah ada risin atau ketingali ini ya. Belum ibak ini. Terus ada The Cheng XSB ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Danas Asoy Cijurey lagi di mana? Di acara hajatan. Oh, lagi di Pataruman. Mau lagu Mandar Mandir Latif M. Lagu ini ada di film apa, Warung Pojok ya. Yang mainnya siapa? Iskak Ateng yang punya warung pojoknya, Mak Ratmi. Oh, Mak Ratmi yang langsing itu, langsing sebaliknya ya. Terus terima kasih, ini ada di film tahun berapa Kang Sing? Tahun 77 ya. Terus ada Tehana Jahit juga ini, assalamualaikum, waalaikumsalam pagi. Kayak dibuka lagi teleponnya ya, sok yang mau telepon siap-siap. Tehana Jahit dari Gang Wirya Burlong, assalamualaikum, waalaikumsalam pagi. Dana Sasoy lagunya Cinta Berawan, ulu seperti ramalan cuaca ini. Salam buat Teh Kasia Jimas bareng semua krunya, Bunda Laras, Mama Reski, pokoknya semuanya pen RCA spesial yang baca. Punten Abdi Oh, ke Haji Adsan teh kirang terang, duka tah pamininggal jalmina panginten terang ya. Haji Adsan teh itu berarti belum ya, belum naik haji. Di ujung tehana, di ujung base dulu mah kios itu sayur, kios sayur ya dulu. Sok ada Teh Siti, Teh Siti. Iya, Haji Adsan berarti belum ya. Belum ke Baitullah. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Siti ya. Halo, Teh.
5: Halo.
4: Iya, Teh Siti. Walagri, Teh.
5: Alhamdulillah, Alhamdulillah.
4: Baik, baik, body baik ya.
5: Iya.
4: Sok teh lagu apa?
5: Enggak, habatop dulu.
4: Oh, sok atuh habatop, obat herbal.
5: Iya, obat ya. Herbal lamun Arab yang lagi ngetop.
4: Ngetop ke pabrik iya. Denatur jauh, masih jauh dari sana. Halo?
5: Ini lagi ngopi nih.
4: Oh, ya, tidak nyamuk. Sok atuh. Udah, kopi apa itu?
5: Kopi hitam.
4: Kopi hitam. Sok.
5: Sama lagi ngemilah.
4: Apa? Itu gelas nama jangan di kemil gelas.
5: Mau pengen lagu,
4: Lagunya apa, sok?
5: Lagunya pengen cinta sampai di sini.
4: Cinta, meni luluasan geningan pedah naeun atuh. Cinta ya. Sampai di sini.
5: Ada enggak?
4: Ada Mansur, iya. Sok.
5: Iya. Mau salam-salam ya.
4: Buat siapa?
5: Salamnya yang pertama sampai. Tentu buat duluan yang lagi manja tugas.
4: Terima kasih. Amin.
5: Bahagia,
4: amin.
5: Tetap jaya di udara.
4: Amin.
5: Sing panjang yuswana.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus?
5: Lajengnya
4: sok.
5: Kanggo Airwan.
4: Airwan teh. Oh, sudah pulang airnya. Sudah pulang dari Sumenep air ya kemarin ada.
5: Oh iya.
4: Oh. Sudah pulang dari Sumenep itu.
5: Oh, iya,
4: semoga sehat
5: aja.
4: Sudah dari.
5: Terus buat Anom, buat Putra Tunggal.
4: Terus
5: Abah Duren.
4: Abah Duren.
5: Abah Gaul. Kang
4: siapa? Anang Japrot ya, lah kan. Biasana ge eta paling Anang iya. Anang Japrot
5: iya,
4: paling
5: ge. Iya, buat itu buat Ceng KSB.
4: Edi Baskoro buat, paling ge.
5: Kang Tukron Sidi
4: eta biasa.
5: Teh Adi Padaringan, Teh Singhai. Teh Arimbi.
4: Terus ini kan.
5: Buat Teh Sendana. Terus buat Umi Mawari.
4: Umi Mawari. Siapa?
5: Mas Hasan Udin.
4: Salah.
5: Kang Darsa. Mas Seti, Mama Budi, Mama Hesti,
4: terus,
5: Bunda Kartini.
4: Ibu Negara dulu
5: mah ada. Terus buat Mas Edi Sinanglau.
4: Mas Edi
5: Baskoro.
4: Orang Sunda pasti.
5: Iksan buat Mama Eni, Teh Tata, Teh Ucu. Teh
4: Mei.
5: Teh Nineng,
4: Gupai, Lamunan.
5: Kang Ading Turade. Teh Bungsu.
4: Terus di Alap Power.
5: Bunda Tati. Buat
4: Dimas.
5: Buat Teh Ismail. Semoga Teh selalu.
4: Amin.
5: Buat Teh Cendana. Kang Ujes.
4: Alah, Paul. Siapa?
5: Mas Nid, Aiyas.
4: Di mana itu?
5: Teh Indri. Teh Bunga. Terus yeah. Buat Mama Detina. Spesialnya mah buat A aja.
4: Yo, terima kasih. Amin. Amin.
5: Tetap jaya. Wassalamualaikum yo. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
4: Sami-sami. Yo, Teh Siti Salama, itu yang itu Teh Siti itu yang di lagu itu Caca Handika, minta aja. Yang di lagu apa? Undangan palsu ya itu yang ditulis di undangan Teh Siti ya. Sok siapa dulu? Bunda Rati, Teh Bunga, apa siapa? Halo. Oh, Waalaikumsalam. Teh Bunga dulu. Ini pakai nomor. Coba suaranya agak ini. Nah, barusan melelep. Ya, gimana Bu Nihehe keadaannya?
5: Ada panas, ada dingin.
4: Ada panas.
5: Campur aduk.
4: Sama sih di sini juga ya.
5: Iya, ada dingin gitu.
4: Oleh-olehnya apa dari itu Panawangan, apa sih khasnya Panawangannya?
5: Ada itu opak.
4: Opak.
5: Manis asin juga, ada kelat juga.
4: Opak sampo, opak ketan.
5: Opak ketan.
4: Oh, opak ketan. Yang dibelum itu ya.
5: Iya, yang di tangan juga sama kelontong dari gula merah, gula putih
4: juga
5: ya.
4: Oh, itu enak tuh ya. Apa namanya itu deh?
5: Kelontong.
4: Kelontong enak sama teh hangat ya.
5: Iya, sama teh moro juga enak.
4: Sok lah gatra lah, udah jauh ini udah lah, udah mau ngasih mau
5: nanti
4: ngirim.
5: Dipaketin atau ikut coba omong ini mah.
4: Sok lagunya apa?
5: Teh? Lagunya cuma satu nih.
4: Cuma satu. Dawanya
5: nggak dilihat-lihat.
4: Cuma satu, sok dikirimin.
5: Dikirim salamnya fotokopi aja yang barusan.
4: Oh iya banyak. Teh Siti mah kalau ngirim teh.
5: Punya itu kalinya, Parimbon ya. Kalau aku mah juga di talar.
4: Teh Siti mah ngirim teh bisa ditinggal dulu ke Tamkot ya teman.
5: Iya, ditinggal makan dulu juga bisa.
4: Bisa. Bisa.
5: Kelihatan sih kalau baca. Kalau nggak baca mah juga
4: Bisa ditinggal.
5: Iya, namanya pas semuanya aja lah.
4: Bisa ditinggal kuliah dulu ngambil S1 kalau ada biaya iya. Nama itu tuh ya.
5: Tapi kan. Udah rapi masjid tuh jadi juga ya.
4: Iya,
5: dadah.
4: Yuk, mangga.
5: Buat amat selalu ya.
4: Amin, amin.
5: Semuanya.
4: Iya.
5: Yuk, dadah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, teh bunga apa itu teh? Iya, enak apa? Kelontong ya. Kelontong itu kayak apa sih lupa.
6: Kelontong.
4: Iya, halo.
6: Halo.
4: Iya.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam dan
6: asoy. Asik coy, sahabat sahabat nyebal yang paling ngetok.
4: Yang paling ngetok.
6: Gimana ya. Tuh kata teh bunga kelontong apa opak asin?
4: Kelontong itu enak sama teh hangat
6: teh ya. Manis enggak teh manis teh nasi, enggak,
4: teh
6: biasa
4: tawar
6: mungkin tuntun atau teh bunga itu PRCA
4: gatra ada itu mah jauh gatra itu gatra kencana itu malah sok lagunya apa
6: lagunya itu aja apa bulan bintang ya
4: oh Bang Haji
6: iya
4: siap sok.
6: Salamnya yang tadi Teh Siti siapa?
4: Teh Siti tadi.
6: Iya yang banyak tuh dia.
4: Wah,
6: mah semuanya
4: mah.
6: Tahu tuh kalau Bunda malah sedikit aja buat Mama Teh Siti ya yang
4: teh
6: cantik.
4: Teh Siti Salama.
6: Teh Bunga ya yang barusan.
4: Terus siapa lagi?
6: Teh Ani, Teh Arimbi, Teh Ajeng. Terus Teh Leo, sehat Teh Leo. Teh Jai kemananya Teh Jai?
4: Iya sudah lama.
6: Sama Bu Nagi gak pernah ketemu tuh kalau di Pamaritan Teh Jai. Terus buat
4: siapa? Putri Curug
6: Mama
4: tuh ada
6: Isma.
4: Putri Curug, A Andi, Mama
6: ada Putri Curug, ada
4: Bah
6: Putri
4: Herman.
6: Curug, A Andi sama Teh Sarina ya. Udah lama tuh enggak.
4: Teh Leo juga ada tuh.
6: Teh Leo ada Buat
4: siapa?
6: Teh Ai Sukaraja.
4: Teh Ai Sukaraja, oh basah
6: buat
4: kembali.
6: Buat Teh Ismai, udah masuk Teh Ismai?
4: Belum.
6: Sama Kang Asep Dampai ya. Sama Kang Buah Narksa, sama Kang Loki itu semalam. Sama Kang Teng KSB. Sama Kang Obet. Sama Kang Darsa itu yang kemana sekarang?
4: Wah jauh ke Munusua.
6: Munusua
4: dari ke gunung dan Cikupa
6: jauh.
4: Terus jauh
6: Cikupa mungkin ya
4: lewat terus Munusua.
6: Semua jualannya lancar tuh Kang Dasa ya. Buat Kang Adeng.
4: Kang Adeng.
6: Buat
4: siapa lagi?
6: Mamah Putra Papa Putra. Buat Mamah Depina. Udah butin anggrek ungu.
4: Iya, terus
6: buat
4: siapa lagi?
6: Bugenvil merah.
4: Terus
6: buat yang di sini nih di pasar sama Mama Nur yang nunggu atuh di kebun tengah.
4: Dimana?
6: Lagi jualan ya di Pamarican.
4: Oh sudah jualan lagi Mah Nur?
6: Jualan iya.
4: Oh alhamdulillah.
6: Alhamdulillah sehat. Terus buat yang di pasar tuh yang suka beli sultana teh.
4: Oh siapa? Sok di absen.
6: Banyak tuh Ibu Haji banyak semuanya ya. Spesial ya buat orang Sinjai.
4: Iya.
6: Terima kasih Ayu ada tamu.
4: Oh iya mangga.
6: Yuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ya. Wendarati Sinjai. Ya ini Aki Malabar, Merana Megi Ejen. Terus tadi yang dari Pekalongan, Minta Kerinduan ya, Bang Haji sama Bunda Rita Sugiarto.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
5: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Ya, kembali Danas Asoy, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya. Ada siapa pesan yang belum dibaca dari Hotel Leo juga ada hadir sejak dari info sehat jam 8 ya. Lagunya di reject dari Jenita Janet, Hatur Nuhun. Iya, sami-sami. Terus ada Putih Curug, Cikawung Bojong, Habutop, Butterball, Yang Lingetop. Lagunya Bulan, salam buat semuanya Meta RCA ya, makasih. Sama-sama Andi Ciamis, assalamualaikum salam dan asal. Lagunya Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja, buat Teh Bunga, Kang Adeng, Teh Siti, Teh Ismai, Teh Bungsu, Kang Ujes, Teh Hendra, terus Kang Darsa, Teh Imas, Aki Malabar, semuanya Meta RCA ya, yang sisiaran, terima kasih. Sama-sama Mama A, assalamualaikum waalaikumsalam. Pagi semuanya, lagunya Aku Rindu Padamu buat yang sisiaran bertugas, semoga sehat, amin. Abah Herman juga ada ya, assalamualaikum waalaikumsalam dan asal-asal. Pagi jelang siang Abah Herman hadir ya, lagunya Aku Sayang Padamu Bang Haji ya, dikirim buat semuanya Mita RCA. Salam persaudaraan buat semuanya, mohon maaf ya Mita RCA, Abah belum bisa ngabsen karena belum punya pari rimbon ya. Yang sisian moga sehat ya, Abah Herman dari perempatan Santiong ya. Ya, makasih Abah. Terus lagu siapa tadi ini, Teh Ana Jahit ya, dari Gang Wira Burlong. Terus buat Teh Siti, nanti ada Mansur. Buat siapa lagi tadi, Teh Bunga Cuma Satu ya, Ayu Soraya, terus Bunda Rati Bulan Bintang, dan ada Jenita Janet, Teh Leo ya.

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutal. Gampang kan? Yuk buruan! Habutal, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

He cuma satu ku pinta darimu, he cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawang, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

0: 102 Kojar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba-coba bentar.

0: aku buka Play Store dulu. Ketik radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.

0: Kenapa, Pak? Merah banget itu.
1: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
0: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
0: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah ter

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
2: Tenang Bud, radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
2: Sip.
4: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Assalamualaikum, nama saya Rusdi, Kampung Kadusi Merlegon, Desa Kadu Jangkung. Sebelumnya saya sering masuk angin, perut kembung, susah tidur. Tapi setelah saya mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop, obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat terherbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Rusdi, Kampung Kadusi Merlegon, Desa Kadu Jangkung. Sebelumnya saya sering masuk angin, perut kembung, susah tidur. Tapi setelah saya mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop, obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna

0: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
1: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
0: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Harganya mahal enggak Mas ini?
0: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum, nama saya Rusli, Kampung Kadusimer Legon, Desa Kadu Jangkung. Sebelumnya saya sering masuk angin, perut kembung, susah tidur. Tapi setelah saya mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop, obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang. Orang tua resmi lapor polisi. Ciamis, bidik jadi sentra bawang merah baru di Jawa Barat. Targetkan 50 hektar lahan dan produk olahan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Niat menyelamatkan teman yang terseret arus sungai Citanduy justru berujung petaka bagi Muhammad Salman Rajib Sidik, 16 tahun, pelajar SMK di kota Tasikmalaya. Korban ditemukan meninggal dunia usai hilang terseret arus sungai di kampung Subanagara, kecamatan Purbaratu. Peristiwa tragis bermula saat korban bersama 3 rekannya berenang di sungai Citanduy pada minggu siang. Sekitar setengah 3 siang, salah seorang rekan korban mengalami kesulitan di tengah aliran sungai hingga mulai tenggelam. Melihat rekannya dalam bahaya, Salman tanpa ragu berenang mencoba memberikan pertolongan. Rekan korban yang tenggelam berhasil diselamatkan dengan sebatang kayu oleh teman lainnya. Namun nahas, Salman justru terseret deras arus sungai dan hilang dari pandangan. Laporan kejadian diterima petugas sekitar jam 4 sore. Tim SAR gabungan dari BPBD, kepolisian, TNI, serta warga setempat langsung melakukan pencarian intensif di medan yang curam sejauh 500 meter dari area parkir.
5: Alhamdulillah sudah ketemu, kedalaman mungkin 3 meter ada. Dibantu Pak Jang, dibantu.
2: Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil menjelang azan maghrib. Jasad korban berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. Sukarjo Kota Tasikmalaya untuk pemeriksaan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di Kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban rushnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
6: Apaan ini? Lihat muka kamu. Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur. Ini tempat ngejok semuanya. Hah? Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Dia mau duduk. Duduk.
2: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segenap keluarga besar Kilas Berita PRSSNI Jawa Barat Wilayah Priangan menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya Hendra Herdiana, Ketua IJTI Korda Tasikmalaya, kontributor Metro TV Wilayah Tasikmalaya, yang telah berpulang pada Minggu malam 27 September 2026 di RSUD Dr. Sukarjo Kota Tasikmalaya. Kami kehilangan sosok jurnalis terbaik, rekan seperjuangan, pribadi yang hangat, periang, suka bercanda, dan memiliki jiwa solidaritas serta kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap sesama insan pers. Dedikasi, karya, dan keteladanan almarhum selama mengabdi di dunia jurnalistik televisi di Priangan Timur akan selalu kami kenang. Kebersamaan dan semangat solid yang beliau tanamkan menjadi warisan berharga bagi kita semua. Atas nama Kilas Radio dan seluruh anggota PRSSNI Jawa Barat wilayah Priangan, kami mendoakan semoga almarhum Husnul Khotimah diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala khilafnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga besar yang ditinggalkan, khususnya istri, anak, dan keluarga, diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. Selamat jalan, sahabat. Karya dan kebaikanmu akan abadi. Genang Parto Kakiat, Pimre Jabarnau, dan Kilas Radio Priangan.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kabupaten Ciamis mulai serius menggarap potensi pertanian komoditas bawang merah. Berawal dari lahan percontohan seluas 1 hektar di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, pemerintah Kabupaten Ciamis membidik perluasan area tanam hingga 50 hektar di berbagai wilayah. Program hasil kolaborasi Pemkab Ciamis, Koperasi Desa Merah Putih, Kepolisian, dan kelompok tani ini menguji coba varietas Bima asal Brebes. Dengan target panen mencapai 15 ton per hektar, Ciamis juga berambisi memproduksi benih unggulan lokal berlabel Mutiara Galuh. Inisiator penanaman dari Polda Jawa Barat AKBP Hidayatullah menegaskan pengembangan ini difokuskan pada konsep hilirisasi seperti olahan bawang goreng dan minyak bawang untuk menjaga harga di tingkat petani.
3: Ya, harapannya kita tentu akan mengelahirkan benih-benih baru dari Kabupaten Ciamis ini. Yang seperti kita sampaikan tadi adalah Mutiara Galuh. Kita akan ciptakan benih bawang juga sehingga ke depan insya Allah Kabupaten Ciamis akan menjadi sentra bawang juga. Ya, kita sudah mengkonsep, mudah-mudahan kita dilancarkan sama Allah. Amin. Ya, kita bangun pabrik bawang, ya, bawang goreng maupun minyak bawang di Kabupaten Ciamis.
2: Untuk memperkuat tata kelola dari hulu ke hilir, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Ciamis Dadan Wiyadi menyebut model bisnis di Muktisari bakal direplikasi oleh 665 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Ciamis.
4: Mudah-mudahan mereka bisa juga mereplikasi program yang seperti ini nanti sehingga KDMP-nya bisa berjalan dengan baik. Kalau KDMP itu sudah jelas, Pak, kita sangat mendukung, Pak. Kemarin juga insya Allah Kementerian Koperasi sudah hadir di sini dan mudah-mudahan mereka menjadikan, mudah-mudahan ya Pak ya, menjadikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini di Kabupaten Ciamis menjadi pilot gitu.
2: Melalui integrasi budidaya dan pengolahan pasca panen ini, Ciamis optimistis mampu membangun ekosistem industri bawang merah yang mandiri di Jawa Barat.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.

0: tulis itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobati.
2: Mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611.

Assalamualaikum haturan Mitra Ecia. Nya haturan masih setia di Galura Ecia 102,1 FM. Nya dinten Senin kaping 28 sasi September 2002 genep tabu 11 langkung 16 menit Mitra. Kawi-kawi sendan banding iringan mangga wong tenampi teleponnya. Banding iringan mangga kano 81 tilu hiji tilu 458 genep 22. Bari neraskeun hanca dinten kamari teh masih nyarioskeun naon Mitra babasan Sunda nya. Geus eta can kana bubuka haturan sadayana Mitra Eca. Kade hilap biasa diserengan landong herbal ti denatur aya habatop habutop lajeng aya pitama sultana sareng sajabina. Haturan ayah saha daftar hadir. Oh Butin, anggere kamu haturan wirjang siang mangga pilih badai mundur lagunya terasa hade. Ayah babasan naon deui kelam eta ya sok seueur iklan anu ya. Ayah babasan babalik pikir ta ieu teh hartosna robah lampah tina goreng kana hade mitranya sae eta mah. Teras deui aya babasan babanteng jurit atawa napi pamanggo jurit ieu mah komandan mitra pimpinan ya. Lajeng aya babasan sunat aduh seueur pisan badag cagap ta ieu mah teu tiasa digawe lemes nya janten awon mitra hasil pada melanana teh eta mah badag cagap. Teras aya deui badag cihea ieu mah degig mitra. Oh degig badak cihea aduh sieun nabraknya degig tarana ros mitra ta sok saanu gaduh balad tarana ros degig nya ta badak cihea babasanenya. Teras aya bagja kamanyangan ta ieu mah bagja gede mitra nya. Teras deui aya babasan bahe carek ta ieu mah babari nyarekan mitra teras atanapi tiasa oge awan basa nya awan ke bu kada saya oge tipu tisu basah ieu mah aduh

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Misa masih di serangan kawih-kawih Sunda kayak diteraskan pamika bujeng lohor diteraskan pada lohornya bari nyarioskan babasan Sunda mitra teraskan hanca atau kamarinya ayah saya oh teh bungsu oge ayah ayah kehoyong teh bungsu di alak pawelnya teh bungsu teh berai kanggo sanesi siaran oge kanggo sadayana ohon ke berai teh dipilari heula teh bungsu ke berai

nya dipuihkeun teh bungsu neraskeun deui babasan Sunda sanesna teh aya balabar kawat mitra teh aya nu terang hartosna balabar kawat teh sayembara mitra teras deui aya baleg tampele teh ieu mah mojang anu mangkat beger tapi isinan mitra pame pendak sareng pamegete mohon masih isinnya balik tampelenya malu-malu kucing gitu teras aya deui babasan balik jarami ieu mah hartosna ngagarap sawah anu kakara di pibuateun teras aya naon ieu teh balik ngaran da ieu mah maot di lembur batur teras aya balik pepah ieu mah anu gering teu daek cicing mitra nya ta balik pepah teras aya deui babasan balung tunggal ta hatosna tulang leungeuna ngan hiji nya sok bedas cenanya teras hiji deui bancang pakewu ieu mah pikasusaheun atawa pipi celakaeun nya ta babasana bancang pakewu haturan nepangan ka Payoyo tadamang Payoyo di Cilawa Tambaksari nya teras di Bahkosim Batulawang caket ieu naon caket gudang saos nya abah naon bagi daramang tabraina anu ti ieu teh bungsu nu aya di Alak Paueul cenah nya 20 obor ka 60 pareum dah Hoyong Bray, nah tining Priska Gasendra nya teh bungsu nyanggakeun tamu ka tampi kalayan kabingahan.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
6: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Pitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
1: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Pitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: Pendengar, berikut kisahnya.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

saya Ilka Denyi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Ayunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Udat Kamaludin AB, Mangrupatin, Pangwaris Tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing saha wae ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Di lajeng deh minta acara kawis Sunda tadi tos di kawitan di tabuh 11 langkungnya ya nah tabuh 12 langkung 8 menit mitranya nambe di lajeng istirahat tanah pituang siang atau napi anu nambe netepan lohor mitra di serangan kawis Sunda bari ngantosan berita berita Jabar nya berita Jawa Barat ke tabuh 1 nyarioskeun paribasa atau seras naon deui tadi teh babasan ta tos tayana mah aya ieu mitra nya aya naon pantun Sunda cenah mitra eta Kang Ewon naon sarupaning naon eta ya aduh ada aya pantun Sunda mitra naon aduh atuh naon Kang Ewon ya nya ngantosan Mang Asep lami eta nya aduh kedah ku ieu makanan berat ya mah. aya contoh pantun Sunda mitra Arjuna putra Pandawa dunungan cepot dawala. Nah, itu saha kupat kepot dinu bala. Nejeunangeun dinu bala nya. Teras deui aya ieu mah pantun Sunda heureuy mitra nya. Oh, tuh. Tolombong ipis salapis carang kamah nu biasa ngomong Inggris menit tapis hanjaka Sunda mah teu bisa cenanya mohon kirang saya tanya teras deui aya pantun Sunda poe Sabtu poe Kemis Salasa heuleut-heuleutan saha itu muril kumis leumpangna eundeuk-eundeukan cenah teras deui aya pantun sanesna aya budak mawa casan ngan hanjaka teu dibeuli aya budak geulis pisan ngan hanjaka cara mandi ta aduh buah aya di antawisna di mita ECA ya teras hiji deui aya pantun heureuy wungkul ya mah mitra nya rarasaan mani tiris beungeut baal teu karasa rarasaan jadi artis beungeut lestreng teu karasa nya ke nya ke diteraskeun mitra nya babasan atau saras paribasa atau saena mah suang ieu ngabahas pantun Sunda mitra contoh pamung ieu mah pantun heureuy nya pantun Sunda heureuy. Nah, bagi daftar hadir ayah sa Abudi nuju menjibuknya Abudi teras ayah sadi tadi teh bungsu teras ayah so punanikan mah nuju iya absen heula nuju di RSU nuju ngantosan Landong teras deui Butin oge tadi UIT RSU nya sareng Ayopi biasa aturan lulajeng siang teras aya Kang Ceng XSB nuju di mana Kang Ceng Bendarati di Sinjai Teh Leo teras Abah Herman di Parapatan Santiong Mama AA Aan di Ciamis teras Putih Curug Cikawung Aki Malabar Teh Ana Jahitnya teras Mas Abdul Tebih teh imah di Pekalongan cenah alhamdulillah saenya katampina Bah Deni oge tadi aya ngintun ka dieu nya Bah Deni di Gang Samolo teras deui saha mohon sadayana diengkumin mitra aya dua lalaki cenah aduh parebut atuh misalnya dua lalaki ti Kang Ari Batara mitra nya sok nu kenging mah biasa nu seueur artos mitra

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Herbal, Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan, asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: nomor 50 kota.
1: 102 KOA FM Banjar. Radionya
2: Kota Banjar.
1: Aso.

Yang mana Aganis yang Ismail Dredderdan ya kunangin Aganis Dredderdan wae itunya. Ta weh deui mita tadi teh nuju nyarioskeun pantun, pantun Sunda mung ieu mah pantun heureuy mitra nya. Pantun heureuy. Cau naon, cau naon, cau kulutuk di huru. Bau naon, bau naon, bau hitut no di juru. Cenata. Saha nu calik di juru ta mitranya. Teras aya pantun kelap. Geningan tuh mitra ieu teh gangguan, ieu teh naon atunya. Tuh Aganis ieu teh kunaon ieu teh. Error kieu mitra ke ieu. Naona ieu teh tuh alimeun mitra diugetin ge teu keur kursorna alimeun ngalih ieu kunaon nya ari tos kieu teh Kang Ewan ya aduh. Oke tadi teh anu bau hitut di juru mitra teh saha eta anu di juru. Teras aya deui pantun majar maneh cengkeh koneng kulit beuteuy dina nyiru, majar maneh lengkeh koneng kulit beuteung muni nambru cenah eta. Kedah diet mitra eta mah nya nambru mah gembul barang tuangna nya rupina. Teras aya pantun Sunda sanesna ieu mah pantun heureuy mitra. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok cenah tai cak-cak ninggang huntu. Laun-laun jadi lebok nya aduh rasa stroberi gitu eta. Teras aya pantun nangendeui ieu teh

Nyari sirah meni muter nangtung liur teu biasa. Ngimpi hayang jadi dokter ngitung wae teu bisa. Eta mah sapatos saha teu tanya no. Teh mah disebatkeun eta nya. Teras siji deui aya pantun ti kukur masukan kupat. Kecok deui dipupur jeung disipat dekok deui nya Allah. Siga ieung kana mitra saperta sareuh bulan atanya. Ahon tadi atas kasanggakeun lagu naon tadi teh mitra? Dua lalaki ti Kang Ari Batara. Tah ieu tos aya ti Kang Haji Dodi Mansur Hana Satya cenah mitranya. Hana Satya Ari Hegte kalah kabatur mitranya tah nyanggakeun. Ieu teh lagu kaseneng sa kapungkur jenatna kakak Ian di Cigemor tanya aduh kakak kantun kantun waasna.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102 Banjar, radionya Kota Banjar.

0: Oh, pan.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca 102,1.
2: Aturan pangan kas. Oh, wilujeng siang tas Kang Uje sehari menir wel-wel Kang Asep Dampa terasa doinya Kang Darsa mohon diengkumin sadayana mitra. Oh, pantun Sunda sanesna ieu masih seueur mitra ieu mah pantun. Pantun heureuy ieu mah nya. Tadi teh dugi ka mana? Oh, dugi ka nomor 10 dan nomor 11 na. Rarasaan melak cau teu nyaho mun melak jahe. Rarasaan mantak lucu teu nyaho mun mantak rehe. Aduh, ararisin mitranya pami mohon. Ngabodor teu aya seri. Sok mangisinkeun ini mawa cai langsung mawa tisusukan. Nini-nini lari pagi langsung pingsan na tanjakan. Aduh. Ngabarabaikeun mitra kedah manggil ambulan nya. Ieu meni hoyong. Saya pantun naon dai eta ngimpi ngajual kembang Tanjung ari meunang cau kepok ngimpi tepung jeung nu jangkung ari gok jeung nu betekok cenah mitranya eta teh buah diceperkeun pangenten nya kenging pami motor manaon mitra kenging ngamodip eta teh nya ka kembang Tanjung ari meunang cau kepok ngimpi tepung jeung nu jangkung ari gok jeung nu betekok cenah nya on eta teh kenging ngamodip mitranya. Teras pantun naon dai ieu teh aya listrik di Masigit hanjakal moncor ka kolong aya istri jangkung alit hanjakal tonggongna bolong ih sararieun susana mitra ieu mah nya sundel bolong atuh on tonggongna bolong mah dina film ge geuningan teu nuang sate ratusan colok nya teras soto ge mitra naon di tina pancina di uyupnya. Teras aya saha ke haturan saha oh Pak Haji Erwin naon haturannya aduh dan ararisin tadi laguan dai mitra tadi teh aya Asep ti Rizka Prorina tah eta mah jaman aduh jaman kaset pita nya jaman ieu iya, kapungkur ngawitan aya TPRI Bandung da diteraskeun ieu iya, mah sanes judul laguna mitra anu nyanyina Kang Asep tah Kang Asep Surya dina laguna ti Hang Janur prung ngekebeg cina mitra ningal tihang janur dina iya gang anu beras kabumina mitra aduh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: Sahabat
3: saja.
4: Sehat. Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitamat di radio. Saya coba kasih ke ibu, terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Ini tempat ngejok semuanya. Terus kalian mau ngapain anak saya?
2: Ini sudah 7 bulan loh bos. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu. Kan tempat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak itu?
3: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
4: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Ciberem, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
1: Apaan ini? Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Dia mau duduk.
4: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
3: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
6: Kering semua, Pak. Tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier, tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo ada sungai yang nggak pernah kering. Tapi sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa kata OP atau diirigasi, Bapak sudah datang gitu, tinggal narik air itu masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu, kan tempat tidur gitu. Ngapain kita biar gitu?
3: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inafis Polda Jawa Barat dan Puslap Forma Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
7: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
8: menganalisa kerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri. Kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
7: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoax yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
9: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Gitu. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
10: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
9: Oh, penting kan, bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi, masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
3: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
3: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga 7 juta rupiah. para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
14: Dan dari sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga juta.
3: Warga Kelurahan Muara Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
15: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
16: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
17: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai. Ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
15: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman, sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Satu kembang lagu pertemuan ini spesial buat kedua mempelai.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultracam Gold. Lihat, jadi seger kan?
4: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Alhamdulillah. Ya Allah.
3: Kenapa Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong, pasti.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu saper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Ayunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB Mangrup Patin Pangwaris Tunggal di Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal.

0: Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia Cing Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawang, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing saha wae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 177, WhatsApp 081 32.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem RT 2 RW 1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: 50 kota
1: Bangsa. Prepare for landing.
2: Komandan, silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
3: Cap, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin

0: B Kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
1: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Pendengar, kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Nama saya Sapirudin. Alamat saya di Kampung Ambuleuit RT 03 RW 04 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang, Banten. Saya mau berbagi cerita dan pengalaman saya tentang mengonsumsi obat herbal Habutop. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan asam urat di bagian kaki yang sudah lama saya rasakan. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, ada Habutop obat herbal Arab yang paling top. Saya mencoba membeli dan mengkonsumsinya secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengonsumsi Habutop, obat herbal yang paling top, secara rutin keluhan saya yang saya rasakan berangsur membaik dan sembuh. Saran saya kepada pendengar dan masyarakat lainnya yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan untuk membeli Habutopnya. Terima kasih Habutop, obat herbal yang paling top. Sekian pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Anak.
4: Iya, Pak.
3: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
4: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
3: Waduh. Apaan itu ablasio?
4: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
3: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
4: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat

0: saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
1: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
0: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat 23 9 41 6 0 8 1 3 2 3 9 44 6 1 1. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Neng, sini.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cap Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah, saya selalu sedia minyak herbalis serbaguna sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong, asik.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Tiro. Alamat Kretek Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya punya keluhan vertigo. Lalu saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop. Terus Mama mencoba beli di agen Habutop di apotek. Setelah itu saya mencoba mengonsumsi Habutop. Alhamdulillah keluhan vertigo saya mulai sembuh. Pesan saya buat para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, coba gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang. Tos sehat? Jag gening aya na mah. Tesa pertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk. Anu masihan alamat, di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae jaina kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Serangga Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cap Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Aso.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, Pal.
1: Bacain aja Bu sama Ibu.
2: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengar kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Sudah sehat, Ma?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop. Nah, kan? Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak.
0: Di gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana dulu? Ketik radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Ngeblur.
1: Rapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput

0: mata akan bersih sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer.
1: Jaya Motor Banjarsari, untuk sasaran alamat lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran, Pengobatan Raja Rimba. Buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Abutaw, Kabutaw, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asyik coy.

0: attendant, prepare for landing.
1: Mandarin, silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 102 KOP RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Gue besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
0: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengar Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habotop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habotop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendirikan sholat, sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah meruntuhkan agama.

0: Pendengar Tumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Sumingkir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengar Lagu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habotok. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Haboto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: utama pengguna Habutop. Lalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
1: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
0: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
1: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah aku minggu minum obat Habutop, langsung enak.
0: Keenakan sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Terus masih mengkonsumsi?
1: Masih mengkonsumsi
0: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
1: Dari radio.
0: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan ngasih petugas bekerja di mana?
1: Parkir.
0: Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
1: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Terima kasih Pak Asep.
1: Ya, sama-sama.
0: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop.

0: Yo kita temui. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan ibu siapa ya?
1: Nama saya Ibu Neneng.
0: Alamatnya di mana, Bu?
1: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
0: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
1: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
2: Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
0: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
1: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
0: Dari mana ibu tahu Habutop?
1: Dari radio.
0: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
1: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya. Coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
0: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ハプド。
1: Ada pegang-pegang di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi kan, tidak ada pertalit. Sekarang saat suatu apapun berkata habutok, habutok memang top
2: nih. Pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang

0: tulis di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur.

Jaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran, Pengobatan Raja Rimba. Buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi.

0: memori aja dengan ya nama terus Sultana dan produk lainnya ya, silakan bisa dibeli di Sudi Etia atau di agen-agen atau bisa pesan lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Bahasa Kalbu. DJ ya Maha. Buat yang sisiran matuk.
1: Yang paling ngetop
0: ya. Gimana kabarnya?
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Alhamdulillah sehat banget.
0: Sehat ya.
1: Okay. Sebaliknya.
0: Baik, baraik, alhamdulillah.
1: Gerah ya.
0: Gerah, tapi udah barusan mah dari luar mah adem sih di luar mah.
1: Iya dong.
0: Sok lagunya apa? Teh Bunga.
1: Birunya Rinduku.
0: Birunya Rinduku ya Angelina ya. Sok dikirimin.
1: Iya, salamnya buat duluan ya.
0: Iya, makasih. Lalu. Amin.
1: Buat Mama Fitra, Papa Putra juga Amrik Ungu.
0: Terus
1: Teh Indri kan juga Umi, dua-duanya
0: Umi
1: juga.
0: Terus
1: Teh Neneng, Bunda Rati.
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Sok
1: Reni,
0: siap
1: Neni. Teh Hendra.
0: Teh Hendra.
1: Teh Siti. Waeng juga.
0: Waeng.
1: Yang terus dari Ciamisnya siapa?
0: Dari Ciamis. Ciamis sebelah mana?
1: Itu yang cowok ih.
0: Siapa Kang Adeng? Siapa? Apa siapa?
1: Kan satu lagi.
0: Satu lagi.
1: Kang Adeng, Kang Kipe.
0: Andi. Dari
1: iya.
0: Itu mana Andi teh sadananya.
1: Sama Kang Hemran.
0: Kang
1: ya.
0: Hemran juga dari sana yang suka karaokean itu ya.
1: Nah,
0: Tembusu. Terus
1: Mahasna juga.
0: Amanja.
1: Mas Tanudin juga.
0: Terus yang di Selat Cai teh siapa dulu pernah main ke sini tuh? Selat Cai teh siapa? Asel Selat Cai.
1: Bang Asel juga.
0: Asel dulu mah apa
1: sih?
0: Mie ayam.
1: Selatnya di mana?
0: Mie ayam Selat Cai itu.
1: Pertigaan kalian
0: iya, dekat mungkin.
1: Buat semuanya
0: semuanya
1: aja.
0: Iya
1: berarti masuk dong.
0: Belum ada daftar hadir, belum ada,
1: masih sibuk kali ya. Banyak yang ngopi. Buat amat sekali ya.
0: Amin ya malam
1: ini.
0: Siap gerak.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Bunga ya, dari Ibu Niseri. Raples dulu sering itu ya, Raples apel kemana? Ciurih, wanya Ataka juga tuh di Ciurih. Wah, siapa Ataka? Wah, Ono ya di sana. Oke, Kang Adeng. So, Kang Adeng. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, beda ini, Eng. Pasti makan malamnya saboboko. Beda nih, bentes gini, Eng. Ini, halo.
2: Hah? Boko,
0: oh, pantesan nih bentes gini atau buncir? Itunya buncir atau patungan anak tidak?
2: Hah? Buncir?
0: Apa six pack? So, Kang Adeng lagunya lagu Daud.
2: Lagu dangdutan itu?
0: Iya, empat lawas Kang Adeng lah. Sok gimana?
2: Sok
0: mahiwa ini mah. Sok lagu apa?
2: Laguna
0: sing hoyong di sesuatu ya. You know. Ala. Sing hoyong dipoles ya kok mas. Iya. Sing dipoles. Sing hoyong dipoles ya mas. Ala.
2: Hoyong dipanglingan.
0: Iya. Oke.
2: Laguna ya.
0: Sok.
2: Buku ini aku pinjam
0: Iwan Pales. Ada tadi Mama AA, Titi DJ, Teh Bunga, Ria Angelina. Sok, berarti lagu ketiga Kang Adeng.
2: Iya, iya. Sok. Buku ini aku pinjam ya.
0: Buku ini aku pinjam.
2: Iya, iya. Buat Andre duluan
0: catat. Iya, iya. Amin.
2: Buat Teh Bunga juga.
0: Teh Bunga.
2: Lalu. Buat Teh Bungsu.
0: Teh Bungsu, Bungsu ya. Garut ya.
2: Bungsu Garut ya.
0: Bukan Bungsu Bandung itu mah.
2: Bungsu Bandung mah.
0: Tuh, Popok. Popok, jangan kata Teh Bunga teh.
2: Popok jaga getuk.

0: Reni ada, Reni Mai Mai itu ada.
1: Iya teh Reni Mai Mai ya, kurang ya. Mbak Bunda Ratih juga ya. Bunda Mawarnya juga.
0: Buat
1: Obet,
0: siapa?
1: Obet juga. Buat Mas Dimas.
0: Dimas.
1: Bareng Yayangnya.
0: Asik. Aduh, hari batur, basah kembali batur mah tuh.
1: Basah kembali.
0: Basah kembali.
1: Mah, kering kembali.
0: Kering kembali. Aduh, atuh nanti.
1: Terlalu kalah.
0: Kasiap ku Dimas.
1: Iya, Mas Dimas mah bukan tanding
0: adek. Ini.
1: Siapa di atas level
0: enggak ada.
1: Buat Mas Herdi juga ya. Iya, buat Teh Leo.
0: Teh Leo
1: buat
0: terus.
1: Teh Ismay. Iya, buat Teh Putri Patricia juga ya.
0: Putri Patricia, aduh. Kasihan dulu tuh, kabel jog itu aduh. Hati-hati sekarang pada cowok itu iya. Udah sarebu hiji sih.
1: Sarebu hiji, anu hiji mah.
0: Di?
1: Jalan Tentara Pelajar.
0: Kayak karaoke genep lagu sekarang Neng.
1: 12.
0: Oh, siap lah. Siap lah enteng.
1: Buat Kang Darsa.
0: Kang Darsa.
1: Terus
0: siap sah. Aganis, Aganis.
1: Oh, Aganis.
0: Aganis. Heeh.
1: Mun hatura.
0: Araples.
1: Araples, mun hatura.
0: Araples.
1: Kang Abdul oge hatura.
0: Kang Abdul.
1: Heeh. Mun teras teh Siti.
0: Salam.
1: Undangan palsu.
0: Salamah itu Teh Siti ternyata. Aduh, Teh Handika kasihan.
1: Boleh dong Teh Siti nomornya dikasih.
0: Eta teh pas mau parasmanan nya Teh Handika teh centongna disumputkeun eta teh kono depan. Aduh kasihan. Centongnya disumputkeun ku nu tipayun. Aduh eta.
1: Disumputkeun ku Teh Siti salama.
0: Terus sok anehnya sok
1: hemeng. Emang ya?
0: Dia atau Amanja ukuran mah dia suang diusapan ku parud anyar.
1: Tentara pelajar.
0: Oke.
1: Lagu.
0: Suara lagu malam minggu. Siap bahasa kabu terus lagu-lagunya arenakeun ya dari album ini jangan berhenti mencintaiku terus apalagi

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Areka pengobatan raga, herbal, mudi barengan, kumunajat kanumaha tawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor, tinaroga kuno, ginjal, usus buntu, abeik mah, darah tinggi, asam, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap penyakit pasti aya obatna.
1: Radatang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102 KUP RCA FM Banjar. Radionya, radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor, asor.
5: Nah, tadi di Angelina, birunya menanikan itu sagak sih, moga sehat, amin. Album apa, Andi, potret asa jarang, jarang disetel ya. Reni, Reni Mei-Mei, Gunung Cupo, salam buat Teh Hendra, Teh Bunga, Teh Ismai, Mah Depina, Heri Kawali, Mamah Nelly, Bunda Rati, Menir Well-Well, Hakim Alabar, lagunya Uang dari Niki Astria. Ya aduh, dimarana, atuh Reni ini teh ya, Uang. Teresok seorang Kang Ujes berarti tadi tidak makan kangkung, ini masih melek ya. Halo, kenapa Kang Ujes mau biasa bermasalah dengan sinyal ya? Kang Ujes bermasalah dengan sinyal. Ada Teh Leo, ada Bunda Niken, Mama Nelly ya, nanti lagi Kang Adeng ini Kang. Buku ini aku pinjam ya, dari album sekitar 87-88 dulu tuh, pas tragedi Bintaro ya, pas ada peristiwa itu, kecelakaan kereta ya.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar Elvi Tama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Sindang Hilir.
1: Eh?
0: Sindang.
1: Sindang. Oh, Sindang. Baru pulang dari mana, Wak?
0: Bengkulu.
1: Bengkulu. Wah, bawa apa dari sana? Maung bawa tidak? Halo? Ya, masih ada maung kan ya di Bengkulu Maya. Jambi itu masih ada harimau. So, Pak Eng, lagunya apa? Seloteh, oh yang cerita tanpa mas tenggelam itu.
0: Andri duluan.
1: Terima kasih.
0: Barusan siapa?
1: Barusan yang mana? Hah? Yang mana? Oi.
0: Apa?
1: Sudah berapa ya?
0: Baru tahu.
1: Oh, doainnya mungkin lagi di mana mungkin ya. Itu bawa itu berapa peti dari itu? Hah? Ya bisi sih nama naon we atuh. Hah? Halo.
0: Berduka cita ya buat.
1: Oh iya ya. Tinggal kenangan tuh Tendo tuh biasanya lagu Tarling ya.
0: Kirain masih ada.
1: Sudah ngantunkeun Tendo.
0: Semuanya aja.
1: Semuanya iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Waeng. Iya dah Waeng mah jarang di Cipaku ya, jadi tidak tahu kalau Tendo tuh sudah ngantunkeun Waeng mungkin lebih dari lebih lah 6 bulan mah ya lebih. Sok ini Kang Ojes berarti tadi tidak makan kangkung masih melek dah ini. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Habatopan.
2: Habatop obat kental yang lagi ngetop.
1: Yang lagi ngetop. Berarti tadi tidak makan lauk cai, tidak? Halo? Ya. Tidak. Soalnya ini masih
2: tidak
1: ini.
2: Makan apa-apa.
1: Mati geni atuh itu. So, lagunya apa Kang Ojes?
2: Ayam putih we, jeung nasi putih.
1: Oke, niis ya. Berarti aya kahoyong nuju gaduh maksad berarti ya. Berarti.
2: Nuju gaduh maksad.
1: Berarti gaduh maksad dia berarti curiga seneng aduh.
2: Lagunya apa ya?
1: Lagu apa?
2: Ku tak bisa.
1: Enggak apa itu teh slang, ku tak bisa.
2: Enggak tahu kan. Sudah lama dah.
1: Ku tak bisa ya. Oh lah dikirimin.
2: Ya?
1: Oh lah kalah.
2: Sok
1: dikirimin.
2: Masuk ratu lah.
1: Oh lah sok kalah. Sok dikirimin.
2: Ya kirim ya buat hati duluan terus yang urusan. Waeng.
1: Waeng itu. Waeng, wow, Waeng malampar itu.
2: Ada dia
1: Bengkulu.
2: Ada lagi ada.
1: Waeng mak.
2: Teh bunga.
1: Odeng. Adeng juga no.
2: Kang Adeng.
1: Juga no. Sentimen Kang Adeng eng siga no. Siga Kamaru ini mah. Hah? Gimana sih? Odeng sana. Odeng mana sok nyeureud
2: atuh. Ampun deh.
1: Odeng sih.
2: Ada Rene Maymay juga ya.
1: Rene Maymay ya.
2: Neneng di Jeddah juga.
1: Neneng di Jeddah. Neneng mau pakai kaos kaki.
2: Buat Maymay juga ya.
1: Terus.
2: Buat Siti Salama juga.
1: Siti Salama.
2: Terus buat Anggar Kumu Budiken juga ya. Malam.
1: Iya lah ya.
2: Bang Herdi. Terus ada siapa lagi?
1: Siapa ya? Lagi? So.
2: Banyak mau lihat
1: orang-orang.
2: Pokoknya buat semuanya aja.
1: Semuanya, iya.
2: Semuanya waktunya biar.
1: Biar keluarga. Tidak kasbon ya.
2: Gitu aja.
1: Siap Kang Ojes.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Versi Edi Siletonga ya. Teh Ismail nanti lagi teh.

0: berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Ya, kembali ke pesan ada TDP Garsel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuma daftar hadir TDP ini, terus ada siapa? Mama Rizky juga ada dari Sumgul. Salam buat Bubun ya, Mama Rizky. Terus ada siapa lagi ya, semuanya minta ECA. Buat tadi siapa? Teh Ismai, sok mau on air Teh Ismai. Lagunya ada Uang Nika Astria. Terus lewat tadi Marcel ya, Candu Asmara. Ada Mama Nelly, spesialis lagu-lagu Ria Jenaka ya. Cina spesialis lagu-lagu Ria Jenaka, tapi mintanya Kasih Sayang Yang Hilang. Ini mah lagu cengeng atau Maneli ya. Terus Waeng tadi, Iwan Pales, Celoteh Camartolo, atau lebih populer dengan apa, lagu itu ya, Tampo Mas, cerita tentang tenggelamnya tampal Kampo Mas dulu di mana, di Laut Jawa dulunya, tahun berapa tuh, sebelum Galunggung tenggelam Tampo Mas teh sekitar 80-81 ya dulu. Terus Kang Ujes, lagu Kota Bisa Slang. TDP Garsel cuma daftar hadir. Terus oh, Mama Reski, Bila Kau Seorang Diri, Nur Apni Octavia, siap ya. Ya, ini Reni Mei Mei, uang tadi marana atau Reni uang.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Wi-Fi ILKDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, tidak terganggu. Habutok.

Habutong, obat herbal tamuan Arab yang lagi ngetop.

0: Rabun Senja, Pandangan Kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
1: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
2: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Kalau soal semuanya ya, jam 9 lebih 3 ya. TDP Garsel, Mama nih, ada Andi Ciamis, Wahaa, terus ada siapa ini kopi gitu ya. Terus Ceng XSB, ada siap Teh Bungsu, Bunda Rati, Kang Ujes, ya Mbak Herman di perempatan Sanyong, Aki Malabar, Rehana Jahit di mana? Gang Wirya Berlong ya. Mas Abdul Holik di Pekalongan, terus juga ada Mas Abimanyu, Umi Cendana, Mbah Abre, Teh Imas ya. Dimas sama Teh Ai. Lah ada Oh, Reni ini sudah masuk ya. Rimai Gunung Cupu, salam buat Teh Hendra, Kang Dat sama Made Pina, Teh Bunga, Bu Suryani. Lagunya musik dari Bang Haji. Iya, siap. Ini kembali dari ini dulu ya, dari film Kelana. Ini film Kelana 1.

0: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Itu yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, masih dengan lagu-lagu Bang Haji ya. Lagu-lagu Rumah Irama yang sendiri, yang duet ya. Silakan bisa di request lewat pesan WA 081 313 458 622. Ada siapa ya? Ada Omah Rizky juga masih manco ya. Lagunya Ampunilah versi Bang Haji ya. Siap Mah Rizky. Ada Iksan di Babantar Kawali. Malam Pak Judi Tet. Yang ada Tetan tidak? Siapa ini teh? Iksan. Judi kalau tidak Tetan tidak enakin ya. Judi Tet gitu ya. Padahal kalau tetnya dibuang itu gimana itu ya. Salam buat orang Pekalongan, buat Teh Bunga, Bu Nisiri, Teh Uci, Teh Indri, buat PNET ya, semuanya moga sehat selalu ya. Terus ada Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Begadang dikirim buat Eni Mei-Mei, istimewa buat Ayang di Pintu. Buat A, terima kasih. Sama-sama. 8873, siapa ini? Lewat pesan saja ya. Sok diketik saja mau lagu apa. Khusus lagu apa? Lagu-lagu Rumah Irama ya, lagu yang sendiri atau yang duet ya, sok. Lagu siapa dulu ini teh? Mah Rizky ya, yang ini.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Ya, jam 9 lebih 20 menit. Masih lagu-lagu dangdut khusus, lagu-lagu dangdut Bang Haji yang sendiri.

Ya siap, Melodi Cinta teh dari film Bang Haji berjudul sama itu ya. Judulnya Melodi Cinta, film Bang Haji tahun berapa ya? Melodi Cinta teh 81 ya. Sekitar 81 82 ya. Baik buat Iksan di Babantar, terus juga buat siapa lagi, Mama Oci di Rawalumbung, Teh Ajeng mah di Bojongpari, terus Apanji, Teh Indri mah di mana, Ciomas dulu, Nong mah di mana, Nong teh Panjalunya dulu ya lupa. Terus ada siapa? Dulu Kang Darsa teh pernah tuh ke daerah Panjalu apel ke lah siapa Esihmor apa siapa itu ya. Tidak pakai mor. Ya Iksan ini ya lagunya.

0: sahabat sehat, berita dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Aso.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

Hai Faya Ilkadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal, Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah bisa disembuhkan, asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari pengguna minyak herbal Sultana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam juga Nok Nyanya, Ibu Sultana, karena sering mendengar dari radio.
2: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana.
3: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah pentolannya kempes terus enggak gatel lagi. Lama-lama pentolannya juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, saya Ilka Dedi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: صدق الله العظيم وقال نبي محمد من عظم مولدي كنت شافعا له يوم القيامة. وقال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم بالدارين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمزنا بها من جميع الأهوال والأفات وتقبل لنا بها جميع الهجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Bintang Maos kirang langkung tabuh setengah 11. Ibu bapak jemaah siap ngaji di jam 12. Siap. Di jam 1. Siap. Ih, hebat jasa. Di jam 2. Siap. Mantap. Berarti ieu jemaah termasuk kategori ahli ngaji. Nah, waduh. Di jam 2. Karena kondisi pula kaya anana masih gari maka tongkat, kondisi girang sehat, kondisi nakang biayi maka tongkat pula teh lampu gobis ibu dina motor. Nah, kenaik tenanya oke. Okay? Nah, yang didoakan baik pula mudah-mudahan sehingga sehat deh, amin. Biasa jalan normal deh, amin. Dari aktivitas mau berjalan nih, Bu Haji aktivitas mau berjalan kalau karena pakai tongkat. Dan para was jadi kembalik mah lampu capek, telah kukuh. Hingga amar wata sunda dihutaya pemadana urahing takdir kebiasa dipungkir kadang kebiasa disinglar kahyang jadi pantema-tema. Cukup waktu dengan kena bangsa di Allah rumah kawasa urahing simpuri jauh di Jogjog angan detiang di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Alhamdulillah tiasa rukun bahagia jumpanan kena undangan anak kepanitiaan acara penyelenggara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad. Tampaknya pula tadi wasilah diulek kepanitia, tapi hakikat yakin diundang ku Allah Subhanahu Wa Taala. Ia maksud cita-cita yang tujuan datang tadi kang kiai ayah. Jadi datangnya pula tadi sejaknya ke silaturahmi, terutama ke kasepuhan, ke masyarakat di dia, kampung Kalun, pangarsa. Oh, ini kenyal lah akhirnya. Pangarsa Bapak Ustaz Abdillah, pangarsa Ustaz Burmudi, pangarsa DKM Ustaz Toha, tokoh kampung Tarogong Abah, hapunten disebut Nabina Abah Kiai Haji Humaydi. Terus kampung Rametuk itu ya. Kampung Rametuk, pangarsa Ustaz Suhaimi, Ustaz Hartijan. Ya, alhamdulillah simbolik biasa rupakan kan dia wasilah panitia, tapi hakikat yakin diundang ku Allah Subhanahu. Maksud cita-cita jeung tujuan pula ka dieu sejak niatkeun silaturahmi kaduana atuh pamudah-mudahan eh ketika pula balik ngaji di kampung penting ayeuna ya Allah balik ka Sukabumi penting ayeuna pula sinrebo mawa amal. Nazir lagi rincang semua belak amplop. Depan pun tadi, cemimin, cemumun, ceeda, ceela, ceito, cejuju, celilis. Hari amal ibadatnya depan pun tadi, cerai sakadar ngelaksanakan sholat, jangan puasa, haji, macakul, maco sholat, sonako, hukum. Memang itu pun termasuk kategori amal ibadah. Seorang kuali-kualiah membacakan ayat suci Al-Quran, seorang mubalik-mubalik memberikan tausiah maulidu hasanah, asal dibaringi dengan keikhlasan, insyaallah etake bakal jadi amal ibadah. Dan jujur kula penting ayeuna ngaji di dieu teu perlu amplop. Nu penting penting ayeuna balik mawa doa. Ya Allah. Kumaha yang didoakeun kula sing ngasih hati amin. Tapi yuk kula sing doakeun kula sing
1: Mudah-mudahan dengan wasilah pada malam hari ini warga masyarakat berkumpul memperingati, mengagungkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan ia kampung sih jadi kampung nu tambah barokah, desa nu tambah barokah, kecamatan nu tambah barokah, kabupaten nu tambah barokah, penghuni nak sing tambah barokah, arusaha nak sing tambah barokah, imah tani kuli bisnis dagang sing tambah barokah. Lanjutkan ke Allah subhanahu wa ta'ala pamugia keturunan urang sing solih soliha, sing ayah nasib kabeh pati ayah nu hadir, ayah nasib bisa ke Mekah ke Madinah, balik ke Mekah di Madinah bisa ke Berlin sawah, bisa ke jirian imah beli mobil mewah, bapak-bapak isi dan nambah. Yang paling terpenting wafatkan kami ya Allah dalam keadaan wafat bi husnil khatimah. Itu yang paling terpenting. Yang paling terpenting, Ibu. Ibu. Sahur Sayyidina

0: Eta mah lain ayat suci Al-Quran ngan dikorikeun. Bo Saur Sayyidina Ali karomallahu wajha tamamu nikmat mautul iman wa islam. Nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak Bu ternyata bukan uang yang bertumpuk-tumpuk mas yang berbungkal-bungkal. Tetapi nikmat itu paling sempurna anu dipasihkeun ku Allah ketika urang mawon dina kajian mawa iman jeung Islam. Itulah nikmat yang paling sempurna. Jadi nikmat sampurna teh ibu mawat bawa iman jeung Islam, lain loba do, lain sawah leuweung, lain gedong sikrung mobil mewah duit bertumpuk-tumpuk mas berpungkal-pungkal, lain bukti jurubur di patong layak di tengah imas si jamlang di kanan si jamlang di kolong riakatan riakatan lubang nubuk lebak-lebak kejuruh patah dihanap bakeko. Tapi nikmat tu sampurna teh ketika urang maut bawa iman jeung Islam. Dua, bapak-bapak kiai mah, memang ilmu mah duit lain nikmat kiai nikmat. Mudah-mudahan nu hadir penting ayeuna ibu nu ngagungkeun kelahiran Kang Rasul sing loba duit.
1: Amin.
0: Ayo loba duit Pak Amin lagi. Berkat yang jasa. Sing jembar milik rezeki, anu halal, anu jembar, jang bekal hirup, jang bekal ibadah. Wasilah urang loba duit, urang bisa investasi, apa pun masih, madrasah, pondok pesantren, majlis taklim, yang tunda yatim, dipakai muludan, dipakai rajaban. Wasilah loba duit penting ayuna, warga masyarakat di kampung bisa mengagungkan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab menjadikan syarat ketentuan anu berlaku tetap ngayakeun acara kieu teh tetap kudu aya duh tapi depan kudu dibayar tenda make duit panggung oge
2: make duit
0: sound system
2: make duit
0: fotografer
2: make duit
0: panggil kori
2: make duit
0: ngeun bakul
2: make duit
0: iya oge ngomong balik ngomong balik ngomong
3: balik
0: ngomong balik masalah ya rekya puluhan juta rasulan juta sudah bikin warga masyarakat di kampung terjadi masalah sebab dia diinvestasikan di jalan Allah, ditasrufkan di jalan Allah, dimanfaatkan di jalan Allah, dipakai memperingati maulid Nabi Rasulullah. Bahkan yakin saya keyakinan kami bahkan kufar memperingati maulid Nabi Rasul, yakin kampung kami warga kami lalu sahabna bakal tambah diberkahkan ku Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Bentuk nah, saku mahal loba na duit tetep loba duit mah termasuk nikmat leun. Sona alitan saha ieu kana alitan saeut tukang sona teh diruahkeun tukang son teh nya mudah-mudahan di tukang son sing asup ka surga.
2: Amin.
0: Jeung son-sona. Amin wa amin. Saku mahal loba na duit tetep loba duit mah termasuk nikmat leun. Kalau kene kuse sehat mah termasuk nikmat geut. Ibu lamun milih penting ayeuna mending kene awak sehat teu bukan duit, mending kene bukan duit awak teu sehat. Bocah mending kene buka leungeun teu buka gelang, mending kene buka gelang teu buka leungeun. Dia tanu montok kata-kata. Baca menikahnya buka beung kedua kongkorong, menikah buka kongkorong kedua beung. Lamun kudu milih menikahnya awak sehat kebo gado. Nawan sababna duit mah bisa diteang, duit mah bisa diikhtiar. Wasilah awak sehat. Kada awas, jangan suka berasumsi. Jangan suka berasumsi dalam kehidupan bahwa orang kaya senang dalam kehidupannya, bahwa orang yang berduit senang dalam kehidupannya. Tidak menjamin, tidak semua orang yang imunis kaya, tidak semua orang yang imunis banyak uang senang dalam kehidupannya, dan tidak semua orang yang beruang bisa menikmati uangnya. Contoh jelema benghar tapi tidak bisa ibu menikmati uangnya, saha coba jelema benghar banyak kita Betul? Ini orang kaya. Yang namanya orang kaya, shopping, buru kuliner, makan yang enak-enak, yang lejat-lejat, tekrah sate, satu, hamburger bisa, makan yang enak-enak, yang lejat-lejat, bahkan bisa makanan di restoran termahal. Eta dahar mayana, 7.825.000. Kiluan eta dahar mayana, eta bu, 7.825.000. Kiai pernah, can pernah, ayah ngajak. Ajakan tuang yang madahar. Efeknya waktu sore tika rasa eta ilmu benar penyakit nanti long long long long long long long long long long long long long long. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Hasil forensik ahli medis membuktikan cek dokter ibu ternyata sesudah dicek gula darah ibu mengental, kolesterol tinggi, asam urat meningkat. Mulai besok ibu tidak boleh makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, apalagi yang mengandung lemak jenuh. Iya dong. Nurut sama dokter. Iya dong. Gak boleh makan yang mengandung jenuh, yang lemak jenuh, yang mengandung gula, ya. Apalagi pengusahaan, gak boleh. Itu apalagi besok, ya. Gak boleh makan yang sembarangan-sembarangan. Iya, tuh. Apa yang harus saya makan, dok? Besok, hari Selasa, ya, bu. Hari Selasa, ibu pertama minum air putih 2 gelas yang sudah ditahan. Itu bahasa Indonesia yang sudah ditahan itu apa, ibu? Ya, itu yang sudah digolotro. Terus makan apa dok? Gak boleh makan nasi, gak boleh makan roti,

Daud. Yuk kita lanjut. Ketika seorang mubalik dan punten tidak yang pembawa acara, ayah alim ulama, pejabat pemerintah, oke warga masyarakat terutama kepanitiaan, ya pun uang, alhamdulillah tampak hadir. Ayo tuang minum bah, ya. Ayo arah dulu. Pertama-tama nunggu mula dihormati penata waktu pembina acara, pemirsa, kang kiai, kang musa, kira-kira kita cukup lah temu kata. Kita kena ngelir, ya. Ingat pula pada tukar masangkan sakit, kan pula pada tukar masangkan daripada rombeng. Udah doakan Bu Sedayana, desi bering mau naik karena panggung, namun dipersilahkan Bu Anjena. Mudah-mudahan mantanam panjang Yusua, sehat badan, berkah dohir wan wabatinan, amin. Untungnya di pertempatnya untung? Untung. Jadi pembawa acara itu untung. Kenapa? Ada yang mendoakan. Sehingga genung aminan dia rebuan. Alhamdulillah. Katakan di ijabah yang segera pakai amin. Dan awas, jadi pembawa acara itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Sekali dua kali ulah salahnya kan meeting adek-dek gitu. Ulah baleto ngalanyahan karena ceramah. Dan sekali dua kali ngadek-dek. Eta ingat baleto naik karena panggung. Wajib nyekal mik ngadek-dek. Dan ingat eta baleto nyebut pribados jadi pribodas. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillah kita epok. Wabillah kita epok. Ini harus profesional. Duka-dua dan ukulah dihormatinya. Tepul alim ulama. Wabilusus. Pancenengan gaya anak tadi kesebutnya pangarsa Ustaz apa indah pangarsa Ustaz Turmuji pangarsa DKI Pusat Toha tokoh kampung Tarokong Abah pangarsa Kiai Haji Humaidi kampung Ramatu pangarsa Ustaz Suhaimi Ustaz Harbidan serang kesebuhan anu sanesna muhapunten anu kasuhun apura tetanda tebiasa di bidik sepatan nabi nahi hijina sadayana kumtei rangan rasta adim jeng hormat kula kamarantana pemuda-muda di para alim ulama sing pranyang yuswana sing sarehat badana tapi kemuliaan keagumanana berkah zahiran wa batinan amin ya Allah ya Rabbah. Ibu cinta ka ulama, cinta ka usan ka kiai, sok ngaduakeun tara ya Allah mudah-mudahan ya nu ngawar radul sing dihampura dosa na kuat. Urang mah ulah sing ngaduakeun ka alim ulama ka usan ka kiai terkadang ngaduakeun salah gigi tara. Ibu sumpah luakun ke alim ulama osok wadul luakun salaki esok poho tapi osok kan luakun salaki osok alhamdulillah berbahagialah bagi suami-suami yang senantiasa suka didoakan oleh istri-istrinya. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri salah satu kunci daripada kesuksesan suami adalah doanya seorang istri. Ulah sok kepedean salaki bisa maju usaha mulus halir hayu teh ibu itu salah satunya doanya seorang istri. Malah kehebatan doa seorang istri. Istri anu taat ka Allah, istri anu taat ka Rasulna, istri anu taat ka jantan suamina ketika ngadoa ngabukaan kekuatan secara doana 70 wali. Ibu, kehebatan doa seorang istri balikan deui besi saliru. Istri anu taat ka Allah, istri anu taat ka Rasulna, istri anu taat ka jantan suamina ketika ngadoa ngabukaan kekuatan secara doana 70 wali itu.

0: baru satu istri.
1: Lamun dua baraha ucap. Kalau mau jawab belawe, lamun dua baraha.
2: 140 kekuatan wali lamun tilu. 210 kekuatan wali lamun opat. 280 kekuatan wali. Makanya dihimbau untuk bapak-bapak yang sudah mampu dan siap adil, semakin bapak pertamanya istri, insya Allah bapak-bapak akan semakin banyak pula yang mendoakan.
1: Cicing ulah ribut asal ulah salaki urang. Pertanyaan anak, bapak setuju? Bapak setuju?
2: Setuju.
1: Ibu setuju?
2: Ya
1: yang teman-teman we ibu kan ulah sok nahan-nahan karena aturan Allah yang sudah berlaku terkenal lama ya suci Al-Quran. Asal ulah salaki urangnya bener tuh cek. Terkadang aneh di Indonesia mah aneh. Nah coba aneh nah ibu, terkadang aneh di Indonesia masalah poligami, masalah nyanung. Terkadang ustaz kiai nyanung dipermasalahkan ayil majinah garan tepeta usalaku. Ayil majinah di arah rantem, ayo masalah LGBT di arah rantem, bener tuh? Marakku sekarang mah, mudah-mudahan sindi raksa, sindi jali, gula sampai terkena ke anak incurang, amin.
3: Amin.
1: Kenapa? Dengan ibu, dengan terkena. Lawan etatnya bahasa kesantai. Dengan terkena keringatnya aja, itu bisa menimbulkan ibu penyakit tas di marana. Lanjut. Tahu LGBT?
4: LGBT.
1: Marak sekarang di Indonesia yang namanya LGBT. Lalaki bubuh kalalaki. Allahu akbar pedang anu pedang. Awewe bubuh kawe. Merta apa kanu merta? Negara Indonesia dilanda musibah bertubi-tubi. Angin puting beliung, tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, adanya corona. Bukan tidak ada rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan manusia-manusia itu sendiri yang mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mayoritas kebanyakan di Indonesia diponis umat Islam, tapi banyak umat Islam ibu aduh nantang karena hukum Islam kayak anak-anak. Betul? Ibu? Ibu? Ibu? Hayang asur ke surga?
4: Hayang.
1: Ibu hayang asur ke surga?
4: Hayang.
1: Hayang di jantung dah?
4: Hayang.
1: Meningkatnya karena raka ya. Ibu hayang asur ke surga?
4: Hayang.
1: Hayang mawat dah?
4: Hayang.
1: Hayang asur ke surga, aku mah itu mawat lah, ayak jalan mana? Ayak jalan dapur? Ya yang muamung, ya udah pulaknya sarua, pulaknya buka pemajikan. Mungkin di jantung dia bunga. Alhamdulillah pulang sebuah pemajikan, pemajikan pula alhamdulillah awewe. Terus buka anak lima, alhamdulillah. Pulang sebuah anak lima, wak. Luinji berenang anaknya awewe, umurnya 23 tahun. Masih di pesantren sambil kuliah. Luka dua anak berenang awewe kere umurnya 15 tahun. Luka tiru luka opat tak kembali identik, 10 tahun. Tak akhirnya buka ada ibulang, alhamdulillah laki ayo nama. Umur anaknya 4 tahun setengah. Ujud selalu rame saja jatah. Kita dulur ngana ngomong kiyo cenak kiai make tongkat anakan deui talah pala basu ku aing dia can bisa normal lempang teh pala beta mah aing cageur goblok ba pernah ditanya tak kula pamajikan kula cukula teh kieu eta ka pamajikan ni panggil eta pamajikan inget teh poe jumaah eta teh poe eta
2: ibu de ibu de lagi sakit de
5: ayah naon
2: jadi ayah kia rek ngobrol rek nanya ke ibu tapi terhadap
5: rek ngadat kumar sayang nanya lagi enca ayah naon
2: jadi kia sakira-kira na nasib takdir berpihak ke ayah lamun ayah nyadung ga entong
5: kagak
2: Rek hiji, rek dua, rek tiga, rek opat, unang lalaki makan kos kata nagaan. Punya tanah ke hee, hiji ke tiis, tanah kaca abang.
1: Tuh, cita mau gimana nanya, nanya, gimana nanya, panceramah wae, mata tabrak kaca mampu ye.
2: Tuh, mata kan mikir hirup tuh. Ker badan tuh ker balansa ker boga. Ingat ker balansa ker. Itu rengap tuh ayah dari suku ke sore jadi tanggul tatana baraya ayah nak angkat gedong si gromo bila meo. Kau mau ngomong jadu masa jadi kan itu terjaga kau ya.
1: Jadi hampura jadi mewek imah.
2: Betul sekali dua kali nanya kita teh ayah ma ibu teh jadi
1: cet hampura ieu mah nanya gaya-gaya entong-entong heuh
2: kup hayang-hayang teh geus lelah ibu mah kayaan mah eta deui ulah ditanyakeun eta deui kup hayang-hayang teh aya syarat ketentuan anu berlaku lamun ayah nyaleun
1: taon
2: wayahna pelepah gilir kaluhura eta barang tuna.
1: Seuri atuh aing mah saya iwah teu seuri. Lain aing ngaji heula hampuranya hampuranya. Parah mani ngaji pula di Sibaliung. Apa Sibaliung? Bukan yang langkeun di Sibaliung. Ngaji sajam setengah. Ngaji jam setengah. Buang aja jam setengah. Eh aya jemaah mahareupna. Neuleu bae kana pangeut teh seuri-seuri. Kieu bae. Wah, onya. Apa ibu orang masih diwai? Tanya saya diwai. Iman tu lebih kabel lagi. Tanya saya diwai. Tanya mana? Ada gula panasan. Gula panasan. Ditanya tahu. Oh, panitia. Eh, sini panitia. Gula rekannya kah dia? Ah, di sini gula kena gigi sejam setengah. Ayah jemaah apa harus kapan payun? Lebih karena boleh terseri seri. Apa terima terseri gigi dan apa gula? Eh, kiai. Tengah yang sudut kiai. Kediwar kawasan kiai. Eh, tanya jemaah apa payun? Anu hadir. Lebih boleh kiai terseri seri. Eh, tante jemaah kore. Seri bentar ya. Seri lah seri. Ya ampun aja pula ceramah nanti hampurannya. Sok bingung aja maksudnya apa? Wah Haji. Lo bingung lah sebenarnya hitungan mau balik mah ceramah teh yang serius didengekeun. Hayang serius didengekeun ceramah teh. Ngan ku kaayaan ayeuna da ieu lain pangkat abuya nya, penceramah da ieu mah pan kitu ningkan nya kazurul khutoba qalilul ulama. Ya, kazurul khutoba qalilul ulama. Masyaallah ai penceramah mah bikin meremu lo mah kaayaanna qalilul ulama tapi saeutik ulama lah. Allahu Akbar. Undang ceramah kaya anak-anak lamun jar ceramah langsung serius ayo nama kere kadang mubang ini salah ke panitia kan kere enak sama ilmu balikin tuh di Sukabumi tiis-tiis wangina ayo hepan ibu-ibu mau kurangnya kaca ilah satu dengnya kaca ilah hijin wah terbalik dong itulah yang disebut jemaah bersatu disebut jemaah ber jadi persatu, persatu, persatu, persatu, persatu, bubar mereka. Tapi awas manggil mubalik teh cukup kurang mejeng lucu wungkut tetep kudu aya babaeun. Aya baeun balik kaya anana. Mudah-mudahan ilmu saeutik lobana nu transfer mudah-mudahan sing manfaat. Sing barokah. Amin. Pengen sukses suaminya? Doain pada sholat waktu, pada tahajud, pada duha dengan doa-doa yang terbaik. Tapi doain pula ulama-ulama kita, sebab kurang rumah sakit butuh kaulam. Butuh kaulam, butuh. Butuh kaulam, butuh. Butuh nubagun, nubagun, nubagun, nubagun, nubiskin, borak, yang kepejabat. Yakin bakal butuh kaulama. Bahkan mana? Yang hadir jemaah pada malam hari ini kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang hadir jemaah pada malam hari ini kita tidak ada apa-apa yang di hadapan baginda Rasulullah tanpa jasanya seorang alim ulama. Urang bisa mengenal Allah, bisa. Urang bisa mengenal baginda Rasulullah, bisa.
2: Ulang bisa nyawakan tata cara imam beribadah, tata cara imam bermuamalah, pisah. Ulang bisa nyawakan ilmu wudhu, ilmu adus, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, masyarakat ibadah mandok, wain mandok, mana muhalal, mana muhalal, mana muhalal, mana muhalal, mana yang hilang dan yang tidak hilang, kita tahu dari siapa? Yakin jawabnya kita tahu daripada para alim ulama, betul? Bahkan hak kewajiban anu mupuk, anu ngajidi, ngajarkan masalah hal ilmu agama terhadap anak-anak kita, itu kewajiban kedua orang tuanya. Tetapi orang temampu imam bodoh karena ain hal ilmu agama, ataupun bodoh ibu karena hal lain, ataupun karena kesibukan, anak orang dipasahkan ke ustaz kakiai, anak orang dikursuskan, dimasukkan ke pesantren, anak-anak orang jadi ngerti, anak orang jadi paham kayaan anak, oleh sama Qur'annya selesai tidak, wasilah daripada jasanya siapa? Yakin jawabnya daripada jasanya para alim ulama, betul? Makanya mumpung berkumpul penting ayna urang sekali lagi urang doakeun di para ulama urang.
0: Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Pamugi ya para ulama-ulama kami, doa ya kidul amin ku pia kampung desa kecamatan, ya Allah para yang ke Yosuana. Sarehatkeun badana, tapi kamu ya an kaagunganna, berkahkeun zahir sidarang batina. Ulah wakta dipungut ya Allah, ulah wakta dicanak ya Allah, ulah wakta maut ke ya Allah, sehingga ayah regenerasi pada rusna. Amin ya Allah ya Rabbi.
2: Lanjut luka tiluna nukukulah dihormati segelap lapisan aparatur pemerintah dikawin RT. Ayah RT ayah mana RT dia teh? RW RW Pak Kades Pak Jaro Dewan Dewan Ibu Dewan Bapak Dewan Bapak Cama Polsek dan Ramil. Ulang doa ke Allah. Bukan para pejabat pemimpin penting, ya ingat doakan para pemimpin penting, ya doakan pejabat pemerintah tepat penting, sahur ini mampu dah. Laukana li ta'wati mustajabah lam aj'alha ila lil imam. Lamun kaula buka doa anu top tewel sabetina hak cengi kaula nga doa makbul ditampi dijabah, maka kaula mual nga jadikan eta doa pikir diri kaula anak incu keturunan kaula, balik bakal nga jadikan eta doa pertama pikir para pemimpin hula. Naon sababna penting nga doakan para pejabat pemimpin, karena ketiga ida aslahal imam amnal ubat wal bilad, dimana-mana dimaslahatkan ablatul pemerintah dikawin RTK presiden di presiden di KR amnal ubat wal bilad, yakin bakal aman rakyat aman negara, pemimpinnya akar hayat, pemimpinnya akar negara, promosi dari hijir ulama-ulama nusaloleh, yakin negara bakal aman rakyat lagi bakal aman, amin. Berdekat juga ulangan doa pikir para pejabat pemimpin, ulang doa genti kawin RT nika presiden Pak Prabowo Subianto selaku ke gedung MBG.
1: Padahal MBG tadi pencetus aja.
2: Mudah-mudahan sadayana sing dimaslahatkeun, amin. Sing jatengkeun aparatur pemerintah anu hudan tamin dalem muhtadin, amin. Aparat anu nyahkar hayatna, amin. Aparat anu nyahkar nagarana, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, yakin pejabat pemimpin anu hadir penting ayeuna para pejabat pemimpin anu saleh, amin. Anu hadir penting ayeuna Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Jaro, Pak Dewan, yakin pejabat-pejabat anu saleh, amin. Lan awas ieu dengan aina til laluhur mating oknum bener aja. Loba oknum mah til luhur teh. Teu saeutik aja. Liwat deui aya eta truk. Bodas sama mereka teh kata. Teh atuh tingali sok si warung teh. Ba. Ba. Dilaluhur mating ok. Tidak sedikit buah melon rasanya manis kesuka jadi beli kelapa. Jangan sampai kebanyakan semua calon, kalau belum jadi berbicara manis sudah jadi banyak yang lupa.
0: Ulah sampai nu nabuh nabuh nu ngampar ngampar nu sebuh sebuh nu lapa lapa.
2: Jawa Barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur nu mangarat mikin mararat dilaluhur makin makmur. Bahkan keseetik disik-disik neon-neon tai kuda di kadutan. Masyarakat tetikal peran mata naon-naon asal beting bapak di luhur ngagaran dutan.

0: berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Salolehkan ya Allah para pejabat-pejabat pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Maslahatkan sadayana ya Allah. Jadikan aparat-aparat al-hujjata minal muhtadin ya Allah. Aparat al-hujjah kara hayatna ya Allah. Aparat al-hujjah kara gerana ya Allah. Selalu bersinergi dengan ulama-ulama nusaloleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Minum halah. Ya Allah, itu ya ayah nanti kerusum batuk wah. Kerusum batuk jam kerusum duret. Tenanglah hati hati. Bapak kata nukukulah dihormati sunat lapisan masyarakat kepanitiaan acara peninggalan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah pada malam hari ini kita berkumpul ketika suka lantaran wasilah kaya anak di kampung silir kampung tetap diberkatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sasirun sabu jidun adu korban kena peti ayin ada kikiat yang butuh pengorbanan betul. Terutama panitia kaya capek teras. Sekian ayin anak sekian bulan dari kaya anak-anak ibu. Masya Allah. Ya, yang perkumpulan jadi ketua, wakil ketua, wakil ketua, semua bendahara kaya anak-anak Allahu Akbar. Mudah-mudahannya dibalas Allah kalau balasan dulu berlipat-lipat ganda. Amin. Sasirun sampai jadi korban ganda penting ayun. Ada kikian deh untuk pengorbanan sadayana. Ayah anu korban ku hartana ayah. Ayah anu korban ku hartana ayah. Ayah anu korban ku tanagana ayah. Ayah anu korban ku pikiran anak ayah. Bahkan cina ayun itu mikir-mikir. Ayah. Mana jelema mana? Yakin kami oge berkorban alhamdulillah. Mudah-mudahan sasilan sapejeran berkorban kana penting ayeuna ku harta, ku hati, tanaga, tanagi, cai, jauh, cuek, kopak, kopi, rainang, rainin, dapat, tapros, sate, soto, buang, ku pajeng kopi, nasi, tamat diberkahkeun ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin ibu. Penting ayeuna teh urang teh memperingati Maulid Kangjeng Rasul alhamdulillah. Segala dikaluarkeun alhamdulillah. Yakin itu duit anu dikaluarkeun penting ayeuna maka tambah barokahna yakin. Yakin ibu contoh duit ieu duit dipake ngabangun masjid alhamdulillah. Majlis taklim alhamdulillah. Kaya dipake nyantunan yatim bisa meludah dipake rajaban yakin maka tambah barokahna yakin. Saur Kangjeng Rasul muasulaya cariosan Kangjeng Rasul la yang kusumalun bisodaqatin baljaddat baljaddat baljadda mual berkurang harta anu disodaqohkeun mual berkurang harta anu dimanfaatkeun di jalan Allah ditasrufkeun di jalan Allah dimanfaatkeun di jalan Allah contoh penting ayeuna ieu duit dipake ayeuna memperingati Maulid Kangjeng Rasul baljaddat balik eta harta pada duit bakal tambah diberkahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukup gua amin, kudu sorakoh. Alhamdulillah, kiai sorakoh, alhamdulillah. Temampu sorakoh ku harta ku tanaga. Temampu sorakoh ku tanaga ku pikiran. Temampu sorakoh ku pikiran. Batu seri-seri. Iman terkadang di peta ku panitia duit temeres ya tama. Ditagihan judes day, ada itu ayah. Mana sih mana? Bu, tahu nggak bu? Angkema jelema teh cerita di alam kubur roba jelema cerita hayang balik teh ke alam dunia. Di alam kubur roba jelema cerita hayang balik teh ke alam dunia. Ngecerit merata langit kuaciak merata mega pengorawit kedua dirangkul latu Gusti ampun. Abdi wih kandai ke alam dunia Gusti, abdi wih kandai ke alam dunia. Sekedap pe Gusti abdi wih kandai ke alam dunia.
1: Ayam daun anjan wali di alam dunia.
0: Abdi teh Gusti kecelup ka unaun ka pancara kanya pria di kampung nah mami teh poho aing kampung kampung naroko nya salah sarik mangkong moloko di kampung taroko abdi teh di kampung taroko teh termasuk jelema beungar Gusti perlu dijuru-juru dipantau oleh yakin tengah imas si jamblang di kanan si jamblang di kolong riakatan lumak ibu gamal mau gendir hurmah kakak di hanap pak heko berarti di korea berarti korea berarti korea berarti
2: Pengantin turun tetangga kasih sahan kelaparan makin miskin budak yatim. Pemborong hit abdi dipakai umur masjid pada sabar kos ada madin talim yang dunia tim pakai mulut dari pakai raja ban korek kus. Pegayang widi kalan dunia cereki bagi kene tahan tapan dah abdi. Abdi pasakan KDKM. Pak Ustaz Toha. Sini dibagikan ke pakir kami sikin kaya tim di KPK mulu dan dipakir aja apa kemudian wacon kanya lebihkan abdi gusti
1: oke ya kubaruan anjir hayal apa di kalam dunia
2: abdi teh gusti aku di kampung tarokong teh katumpul teh ikanan dunia mempohokan akhirat bapak abdi ibadah bapak abdi sholat bapak abdi jakat bapak abdi puasa kaya anak-anak. Padahal di tinggi sekolot, mesti tinggi sekolot. Tadi kolot bojong kaso ke pasar mewaran catan berkolot beki ngaco, sholat-sholat aja. Makulah baru asa bulan Ramadan tiap lima cacalah hakannya udun ngopi di warung cemumun. Terus ikut ke lebaran puasa kuda, lebaran muni, puasa tidak duga lebaran gini. Udah tinggus dia yang widi kalam dunia, tinggus dia yang ibadah, tinggus dia yang sholat lima waktu, tinggus dia biasa, tinggus dia sakadah.
1: Terbiasa. Terbiasa. Well, now.

wis di ya jemaah ngadadak jembling wis di cerita wak jemaah yang balik di kalambut mantakan ulah karor ulah karor di dia ayah cuma benghar korek mana jelah mana dengekan korek rugi kacida jadi jelema benghar tapi kok naon sababna iji jelema benghar mah di jelema benghar koret mah dibenci ku Allah kadua dibenci ku Kanjeng Rasulullah kadilu dibenci ku makhlukna Allah kaupata haram masuk ke surga Allah nu kalimatna engke jagat jelema benghar mah di koret mah diiji kerage ku Allah jeung si korut dengekeun korek ieu katerangan lain atah-atah korek kullu koningin layang tapi umi malihi bahwa kornun sawa setiap jamaah benghar tetapi tidak kamangpatkeun harta benda dari jalan Allah Subhanahu wa taala benghar mah benghar tapi korek sok antep turu tatangan kasusahan kalaparan pakir miskin budak yatim bahwa kornun sawa maka jamaah benghar korek seperti itu pangkatkan sarua jeung si korun bahkan kejaga ku Allah bakal hiji kana ge jeung si korun kadenge korek ibu resep ka jelema beunghar korek resep teu bu ulah si ibu kapungkur panangarumu aya artis India ngaranna Sahruka apa Sahruka anu pernah nyiptakeun lagu kuc-kuc patahe eta Sahruka teh nyiptakeun deui lagu Bu Haji 3 tahun kebelakang judulna teh korete hoyong terang laguna soprekam selamat mendengarkan judulna korete dengekeun korete geusnya minum heula korek geunah susu biasanya nyusu teh dua kali wah sekali di panggung ke sekali di dieu mah di panggung mah nyusu teh biasana cap enak ketawa cap bendera ID mah mah merekna SGM naon kiai SGM susu gantung manis guna korete selamat mendengarkan jelma

aduh bantuan, wow wow wow wow gitu. Satu, dua, tiga, mencet mencet akhir. Sing pompak atau sing denah atau lemas kedatang. Satu, dua, tiga, mencet mencet akhir. Haruras, lah dengerannya haruras, haruras.

Kududi teke. Terima kasih, terima kasih. Kamu kan tahu ya. Terus lanjut. Ibu. Ibu. Jelema berehan termasuk ranking nuka opat anu bakal diarep-arep ku surgana Allah. Amin. Jadi jelema beunghar berehan mah, jelema nu berehan mah rajin bersedekah teu kudu ngulah beunghar urang teh. Tepunuan beungar, ah mampu nasa dapat 5 ribu, 5 ribu, mampu nasa 10 ribu, 10 ribu, mampu nasa 2 ribu, 2 ribu. Ibu, awas, subhanallah masya Allah, ternyata berehante termasuk salah satu akhlak mulyana Nabi urang sadayana, akhlak mulyana baginda Rasulullah. Kangjeng Rasulullah bere, tekon. Karena tetap turut tetangga kesusahan kalaparan pagin miskin budak yatim malah kang jelosumat parantos santos ibu ngalaman patuangan anak ketuang keret wajib dan dua wangi diganjel patuangan kubatu asal umat nawaran hari murah mapan asal warak sorangan kekar mah benar Allahu Akbar ibu para urang TKP hayang diharap para pusulana Allah hayang hayang awas

0: anu wajhun malihun. Naon cenah ieu wajhun malihun teh? Wajhun malihun teh raut wajah anu some, behar bun, behar budi berakhlak, ibu teu jujur, teu angkuh, teu som, teu moy. Sing some, sing berah, ahlak temenang jun, temenang ang, temenang som, tong angku sombong karena hal, tah, tong angku sombong karena jabat, tong angku sombong karena el, tong angku sombong karena iban, tong angku sombong karena popularis, tong angku sombong karena aina kekuat, tong angku sombong karena kagulis, tong angku sombong karena kakak ser, tong angku sombong karena kaku, pengges kita tadi tahu tak? Jun saja makna. Awas, bukan Judas, ibu, temenan Judas, sama pun dan Judas teh gambaran hati, Judas teh gambaran keangkuhan. Assalamualaikum, Bu Haji Damang.
1: Cabur.
0: Punya tanya, muka lempar ke Judas. Ibu, kita mau ibu. Baru nunggulis. Hai. Ayo lelaki pun gitu nya. Hai. Najis kata lelaki sakit hatinya. Gak boleh, gak boleh bu. Temenan Judas minantu sok Judas kami toha. Ayo jadi sok Judas kami tohana ayah. Minantu sok Judas kami tohana ayah. Jadi ayah, ayah jika menanti pakai biung hidung. Toha, besok sudah kami nantu. Ayah, besok sudah kami nantu naya. Orang dua poin terusaha minantu nokku.
1: Macam dua poin sudah ya, rumah betul. Usaha itu kalau anak kesal, anak kesal dua poin aku tuh. Dia bawa dia beri kau cedok sungguhnya berangkat dari. Apa
0: ibu ibu mas kau belum tek itu? Lihat bapak mah undut. Santai aja, jempling. Hari ibu-ibu mah langus kariung teh, pari jemblak, pari betis. Ibu lamun ngobrol teh antara wajah dengan tangan itu, masya Allah mengekspresikan cepat kan. Baiklah ibu-ibu. Bagaimana masalah? Dilarang menumbang. Bu, bu, ibu gue udah sok Judas asal laki. Jadi ayah sok Judas kalau asal laki ayah? Ayah? Ayah aja lah mana teda, itu teda belah tukang pakai tiung bodas. Besok akal ibu untuk kadangnya di akhir zaman ayana ya Allah ketika suami ibu sehat badannya banyak uangnya maju usaha nak harap tadi hormat kerja salaki betul tetapi ketika suaminya sakit bangkrut usahanya ditinggalkan begitu saja ada yang seperti itu awas awas itu durhako durhako durhako ibu tahu nggak bu ibu rido ibu itu ibu awas diruna Allah itu ayat yang diruna salah salah kita tahu nggak bu surga ibu itu ada di telapak tengah itu lah surga ibu itu ada di telapak tampal kaki suami wah ya tapi tampal itu lu di telapak kaki suami itu ibu cok ibu itu di korehan terkapani dalam abjad rido salah ketika suami memerintahkan kebaikan silakan diturut tapi kalau memerintahkan ibu keburukan atau maksiat jangan diturut diturut ibu kenapa? Surga ibu itu ada di telapak kedua kaki suami jadi namun ibu ditendang oleh suami itu tendangan dari surga loh. Alhamdulillah kiai dalam keadaan apapun sesuai taatnya menghormat kepada suami alhamdulillah berarti ibu termasuk golongan wanita-wanita yang solihah alhamdulillah gak cuma ada uang gak ada uang pun kami taat dan menghormat kepada suami kami karena kami mencintai kami saling mengasihi, kami saling mengingatkan. Alhamdulillah. Ibu, ulah sampai kia kasalaki.
1: Kasalaki lola duit, kasalaki cuat ciwi, perigutak kita kebiri, tingsiun anak-anak berit. Kasalaki katong kosong, kasalaki ngumbang bongbong di dapur meritang, tengkrong silah budak ketika jenong. Tundung geripit, ahai tulang bawang, selagi tegap dan duit, kesalaki ngajak perang. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Ada uang abang ya ya ya, tak ada uang abang ngapain. Disebutnya cewek man, cewek man, cewek man.
0: Para guna mencontoh salah satu akhlak mulianya, salah satu isinya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lain anhu anha. Dalam keadaan ada tiada suka duka senang susah kaya misi selalu tadi menghormat kepada baginda Rasulullah. Kita pun harus seperti itu sama suami. Ketika Rasulullah pulang dari manapun disambut dengan sambutan senyuman yang indah yang berkah. Urang yang kuduk itu masalah kita salaki balik di pasar, balik dagang, balik kuli, balik tani, balik di kebun, balik di sawah. Pek sambut salah kita dengan sambutan spesial.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya nggak pulang. Gimana sayang sehat? Tadi gimana sayang kabarnya? Macunya sukses. Macu sukses. Menang menurut gerukin. Ibu maaf ibu ya. Ibu maaf kalau ini yang hadir ibu-ibu. Jikalau ibu-ibu pengen ke air ya, pengen ke air udah pegel, pengen udah pegel ataupun atuk, silakan pulang duluan. Ada ibu-ibu lagi pengen ke air, pengen buang air kecil ya, silakan ibu, jangan ditahan ya, itu bahaya. Ibu jangan suka-suka, enggak apa-apa, ditohon. Tidak boleh, itu bahaya ke ginjal. Ya. Silakan ibu bebas kalau ceramah sama saya, silakan. Bu. Bu. Suka gitu kan sama suami?
2: Ya.
0: Suka gitu kan sama suami? Peluk cium suaminya, suka gitu? Di peluk di cium berapa kiai? Ada banyak utama. Ingat dengan fadilah keutamaan ketika mendarat bibir ibu di bibir suami, mendarat bibir ibu di bibir suami, mendarat bibir ibu di bibir suami, itu fadilah keutamaannya sama dengan mencium Haji Ahmad dan Haji Ahmad. Ini adalah Haji Ahmad yang pun adalah apalagi yang tengah murid yang gitu ya kadang-kadang ya betul ya. Oh, ada uang gak ada uang. Ketika suami pulang dari manapun subuhin walau kalian cuma air put, tapi pakai akhlak, pakai adab, pakai budi pekerti yang baik. Sayang, maafin, gak ada cucu, gak ada kopi, cuma air putih. Sayang, minum ya cinta ku Arjuna ku. Lalu ayah awet seperti gitu, wanita tapi usah dimenyana, awet gitu. Wah, ada pajak utamanya? Ada seorang istri yang suka nyuguhin air sama suaminya, mau diminum, kagak diminum. Padilah keutamanya sama dengan 3 kali tamat khotam Al-Quran.
2: Amin,
0: subuhkan. Tarek, yai, supaya mulai hari Selasa, saya akan praktek, yai. Disubuhkan, kita cahit malah kapalan jadi galon. Ada uang gak ada uang? Besok malam apa bu? Besok hari Selasa. Udah Selasa Rab. Udah Rabu Kam. Mahmah menghadapi malam Jum'ah. Biasakan yang punya suami terkecuali jandi. Di sini banyak janda. Jahur. Janda hurung. Jahit. Janda hirung. Janong. Janda nong-nong. Jepuh, janda ribu. Jahe, janda herong. Wabil khusus untuk ibu-ibu yang punya suami. Ini ayo doang ke nih. Yang jadi janda besok lusa dapat suami lagi, pasangan lagi. Mudah-mudahan dapat pasangan yang spesial dari Allah.
2: Amin.
0: Yang tampan.
2: Amin.
0: Yang tampan. Amin. Yang mampan.
2: Amin.
0: Yang beriman.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Biasakan yang punya suami satu minggu sekali minimnya nawarin diri sama suami, sok nawarin diri karena asal lagi. Akhirnya belum naon.
1: Cuma.
0: Malam ini aman, aman terkendali. Anak-anak sudah pada tidur. Anak sudah pada tidur, udah ay kasih obat tidur. Spray udah diganti yang warna merah, dari ay dan jemprot, semprot pakai Baygon. Aku udah pakai Auta.
1: Ibu, saya kira ke lebay. Oke.
0: Kak. Belum cuma. Mungkin tahun diri ini dapat merubah yang memuji mencari permatari seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta.
1: Lemah di sana kira-kira.
0: Saya
1: ketemu cintaku menari.

0: lakukan meninggalkan pernah kadangmu cintaku
1: dirimu.
0: Aku dikatakan kau sebagai lo.

0: Lain, kita manggil Kiai di Sukabumi, mending gaul-gaul jasa. Bisa nyanyi.
1: Maaf, itu tuh pernah ngapal, kun.
0: Untuk apa sih Kiai? Seorang mubalik, ngajak-ngajak nyanyi-nyanyi. Itu untuk alat pendeteksi. Itu untuk alat pendeteksi.
2: Ini mau jauh kenapa?
0: Beren, Mas Rumah, ayo ceramah dulu. Bu, terdeteksi sudah pada malam hari ini. Ternyata jemaah mayoritas ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini pada pintar nyanyi. Ibu, tapi yang hadir pada malam hari ini hobi baca Quran. Hobi baca Quran. Hobi baca Quran. Hobi baca solawat. Hobi baca solawat. Coba kalau hobi baca Quran, baca solawat, tapi nyanyi bisa melanjutkan. Tolong sekarang ayat suci Al-Quran dilanjutkan. Grup pertama, grup ibu-ibu yang ada di sebelah. Sebelah apa di sini? Kiri, silakan. Ibu-ibu yang pakai baju hitam-hitam untuk memimpin malam hari ini untuk melanjutkan ayat berikut ini. Silakan konsen frasi. Tengil mikir. Melanjutkan ayat berikut ini. Masa nyanyi bisa melanjutkan ayat suci Al-Quran tidak bisa melanjutkan konsen.

lanjutkan. Masanya ini bisa melanjutkan. Aku takut kehilangan. Grup kedua. Masih grup ibu-ibu yang ada di sebelah kanan. Ibu Ida. Ibu Ida ada? Ibu Dewi? Ada. Silakan untuk melanjutkan ayat berikut ini. Kamu nyanyi ya? Mikir. Konsen. Langsung.

makan. Aku takut kehilangan. Allahu Akbar. Ternyata nyanyi bisa neruskan ayat Al-Qur'an teu bisa. Nyanyi mah bisa neruskan ayat Al-Suci Al-Qur'an mah teu bisa neruskan. Coba ayeuna grup anu katilu grup bapak-bapak. Akan dipimpin langsung oleh yang terhormat salah satu puri kebanggaan kita Ustaz Hasanuddin dan Ustaz Turmudi dari Kabupaten Pangandaran. Penyebut atau kiai? Silakan untuk melanjutkan ayat berikut ini akan dipimpin langsung oleh Ustaz Turmudi dan Ustaz Hasanuddin. Grup bapak-bapak konsen tersi. Mereka mana? Silakan bapak-bapak konsentrasi.

0: Jangan berbicara curam. Terima kekalahan kita dengan lapang dada. Kalah ya kalah saja. Akhirnya saya memutuskan pada malam hari ini, grup ibu-ibu ternyata tidak bisa melanjutkan. Grup kedua pun ibu-ibu tidak bisa melanjutkan. Akhirnya grup ketiga dimenangkan oleh grup bapak-bapak. Tepuk tangan semuanya. Lanjut. Terus. Bu, tadi nih kembali lagi, Bu. Biasakan nawarin diri sama suami satu minggu sekali malam Jumat. Ada panjang utamanya Kiai lamun urang nawaran ka salaki. Aya. Seorang istri sok rek nawaran ka salakina rek dipake teu dipake, Ibu, eta ganjaranna sarua jeung laksanakeun umroh anu tampi ku Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dan cukup ku amin tawarkeun. Parade yeung. Parade yeung. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini kita menjadi istri-istri yang solehah, suami-suami yang soleh,
1: amin.
0: Yang selalu keluarga kita dihujani dengan hujan keberkahan,
1: amin.
0: Hujan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, amin.
1: Amin.
0: Ya Allah ya Rabbal, balik doi temenang judas, temenang angkuh, temenang sombong, kudu someang yang berakhlak. Ternyata subhanallah, someang termasuk salah satu akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang jeung Rasul mah teu angkuh, teu sombong. Nyaah ka dulu ka tatangga ka baraya ka paling habis jeung ka yatim. Alhamdulillah. Bo. Ibu. Malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia. Ia tempat jadi mulia. Bahkan nu hadir penting ayeuna yakin kabeh bakal menang kamuliaan di hadapan Allah. Amin. Yakin semuanya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah malam hari ini, amin. Yakin, yakin, yakin, yakin. Ketika kurang hidup hayang mulia di hadapan Allah, hidup kita ingin mulia di hadapan Allah, maka muliakan manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan para nabi, kita memuliakan para rasul, kita memuliakan para aulia Allah, kita memuliakan para ulama-ulama saleh. Kita muliakan itu orang-orang yang mulia yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita memuliakan seperti malam hari ini kita memuliakan Rasulullah dengan memperingati kelahiran Rasulullah, yakin semuanya akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal.
1: Amin.
0: Ibu cinta kakang Rasul.
1: Iya.
0: Cinta kakang Rasul.
1: Iya.
0: Kalau sok baca selawat.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan yang hobi baca selawat, yang suka baca selawat, Masya Allah dikomandangkan sholawat di Indonesia pada sholat 5 waktu, pada tahajud, pada dua dengan doa, dengan ibu yang sholat-sholat yang lainnya, pada sholat yang lainnya. Mudah-mudahan ibu sholawat dibacakan pada malam hari ini menjadikan wasilah cukang lantaran besok lusa kita bisa membaca sholawat di depan makomnya Rasulullah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga, pirang-pirang kenikmatan surga, keselamatan, keberkahan akan diberikan untuk umatku kepada baginda Rasulullah, untuk umat Rasulullah, umat yang mana? Umat yang senantiasa suka membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Jangankan hitungan ribu, jangankan hitungan ratus, puluh, satu kali membaca selawat kepada baginda Rasulullah, Allah catatkan 10 kebaikan, Allah hancurkan 10 keburukan, Allah angkat 10 derajat. Alhamdulillah. Kiai bari ngosong, bari ngoseng oncom dengan baca selawat, silakan. Kiai bari titilep, silakan. Bari sika naon bisika bayu, silakan. Suaminya masuk angin di kerok sambil baca selawat.
2: Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah,
0: Ana Yasin. Bari beninapobokan anak. Suka kan anak nangis, Bu ya? Ninapobokan.

Iya, ke tempat maulidan sholatullah.

bajunya keren, kantongnya kosong. Cuma siapa kamane? Tambah keren, duit uwi. Tambah ini juga Ustaz, kalan ya, menang 2 meter aku lah. Sholat.

0: jam lebih hotel berarti hari mah ibu sa jam setengah jelas jelas ya tidak naon ya ya biasa tuh atau kepala tuh tidak naon lewat sa jam lemur pak. Malam hari ini kita memandangkan sholawat alhamdulillah. Besok lusa mudah-mudahan sing aya nasib kabeh tiasa ngalaksanakeun ibadah haji umroh.
1: Amin.
0: Biasa membaca sholawat di payuna makomna bagi Rasulullah.
1: Amin.
0: Ibu pengen haji pengen?
1: Pengen.
0: Pengen hajian? Pengen umroh?
1: Pengen.
0: Udah daftar? Saha nu berangkatkeun? Udah daftar acan. Jadi kalau di sini ibu tenanglah kembali bahas lah ya saya nasib saya amin ya Allah ya Rabbi alamin lanjut mudah-mudahan kunaan mengalihkan rasa cinta mahabbah urang kakang di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita termasuk kategori yang sabdakan oleh Rasulullah man ahabbani kana ma'i fil jannah siapa orang yang mencintaiku kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ada orang tersebut akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala alhamdulillah aiman ahya sunati tekesna jalma anu sok ngahirupkeun kana sunah-sunah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini termasuk kategori yang disabdakan oleh beliau pula apa kata beliau man adzama maulidikum bisyafi allahu yaumal qiyamah sing sajal mengagungkan karena kelahiran kami saud kami Rasul seperti pada malam hari ini kita mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ayah kami bapaknya ba'atal kata jalma kari kue qiyamah alhamdulillah dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini yang mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kategori yang disabdakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah apa kata Sayyidina Ali man adzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya ila bil iman siapa orang yang mengagungkan kelahiran nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ada orang tersebut Allah takkan keluarkan dari muka bumi ini dalam artian maka orang tersebut Allah mau akan dimautkan sehingga maut nak bawa keimanan heula alhamdulillah mereka mana saya ke obatan yang pipis saya berjamaah pipis terus kabaya jadi liat coba lanjut udah nanti pentingannya bunga ibu ku memperingati lahirna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi urang teh bunga lahirna Kanjeng Ros masa alam langit alam bumi satu hewan tatangkalan babatuan ibu bunga lahirna Kanjeng Ros urang pelaku maka teu hirup bunga malah Kanjeng Rasul ketika ibu benten ketika Kanjeng Rasul guru dalam dunia disambut dengan sambutan tasbih yang dikepalai oleh malaikat Jibril alaihi salam saking bunga kaya anak Allahu Akbar di dieu aya teu orok ketika lagi disambut
2: aya
0: disambut kunaon alhamdulillah dan ibu aya teu ketika lahir bayi lahir dalam dunia kaya anana ibu punten sosial di sipatan panonton di sipitan ibu di kanon di jauh kecil lari kecil gegel kaya ngegembur mancur kaya anana pari maca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kabiro wa subhanallah wa ta'ala wasila Allah ya
2: aya
0: dimana ibu aya oh can aya kaya anana ulah si kayaan ayana maca naon maca Allahu Akbar kabiro ketika seorang bayi lahir kaya dalam dunia pepe maling ka bapana jagoan pak ibu masya Allah disambut ibu nabi yang paling mulia nabi yang paling agung di antara 124.000 nabi rasul yang paling mulia di antara rasul 313 yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini kiai tu paling agung yang paling mulia kaya anana memang kumaha ning aing Kanjeng Rasul mah paneuri kaya anana Kanjeng Nabi Adam mati payun maaf ibu hakikat takwa Allah diciptakan Kanjeng Rasul pang payuna 2000 tahun deui Allah

menciptakan kanjeng Nabi Adam alaihissalam, nurnya Rasulullah sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan eta nurna kanjeng Rasul dikebolak ku Allah dina lautan ilmu menang 10.000 tahun, dina lautan ilmu menang 10.000 tahun, dina lautan air sobar menang 10.000 tahun, dina lautan latih menang 10.000 tahun, dina lautan pikir menang 10.000 tahun, dina lautan akal menang 10.000 tahun, dina lautan akhlakul karimah nurnya Rasulullah dikebolak ku Allah menang 10.000 tahun. Dari jumlah jamre 60.000 tahun. Makanya Rasulullah itu nabi yang paling mulia, nabi yang paling, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Kita agungkan pada malam hari ini, kita muliakan pada malam hari ini, yakin semuanya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu di kandung lagi beda jeung urang. Dan nur rata, 8 bulan rata. Ari urang cuma ketika dikandung 2 bulan cacing sote, 8 bulan urang bikin bulut. Terkadang awak di lawang panto betul as ribuan. Itu kan. Uma ketika lahirna repot urang. Ibu ngajuru jadi nyeri ngajuru, nyeri karena disuratan. Maaf ibu, nyeri kena disuratan daripada ngajur. Survei membuktikan simpulin disuratan kursa kali-kali nak kapok ke hayang-hayang deh. Ibu mah ngomong nyeri-nyeri, ibu kan kerenuh deh, kerenuh deh. Lila deh yang ngajit ya. Wah, ya pak. Ya, semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan, amin. Semuanya ya Allah mendapatkan syafaat bagi Rasulullah, amin. Ya.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu yang di papan ini, papan ini, papan ini, papan ini, papan ini, papan ini, papan ini, papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi. Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
2: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
3: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya, bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Pegantang.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.